Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kota ini tak sama tanpamu. Kalau sebuah kotanya adem, ayem, itu kayaknya enak banget ya. Tapi kalau dengar sound horek, gimana rasanya teman Pro 2 ya? Aku sih belum pernah dengar langsung ya yang sampai bikin rumah bergetar tuh. Enggak, dan jangan sampai ya. Karena kalau itu muncul di sekitar rumah kita, wow, bahaya banget. Terbukti nih di Jepara ya kemarin, di malam takbiran Hari Raya Idul Adha yang seharusnya berlangsung hikmat, terus penuh dengan sukacita ya, ini malah berubah jadi petaka bagi warga di desa Bandung Rejo, Jepara ya, tepatnya di Kalinyamat nih. Kenapa? Karena di malam sound horek dia, ya, di malam itu sound horeknya itu benar-benar kenceng banget dan akhirnya rumah warga ini rusak parah. Aku nonton videonya, ya ampun kasihan banget ya, yang harusnya Hari Raya Idul Adha kemarin ya kan merayakan kebahagiaan, tapi malah sedih banget karena rumahnya rusak parah, benar-benar kacanya tuh pada pecah ya kan, rumahnya benar-benar bergetar banget ya. Dan ini gara-gara getaran dari sound horek dan bassnya itu yang sangat menggelegar, dan itu tuh sebenarnya nggak berhenti ya, tapi lewat pemukiman warga, lewat doang aja kayak begitu kerusakannya ya. Aduh, semoga ini diganti rugi ya. Ini dari panitia Festival Oncor Desa Bandung Rejo ya. Ini semoga ada pertanggungjawaban karena kaca-kacanya pecah, plafon rumah warga pun juga pecah berhamburan ya, rontok gitu ya plafonnya. Dan ada juga beberapa rumah warga yang dindingnya itu sampai retak gara-gara frekuensi bassnya itu gede banget ya. Aduh, mungkin bisa dipertimbangin lagi ya. Kalau misalnya butuh hiburan, bisalah yang lainnya. Nggak usah sound horek kayak begini yang ujung-ujungnya bikin rumah warga jadi rusak parah nih. No matter what.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Dengan Semarang yang bisa dibilang ini cukup, bahkan bisa dibilang kota yang cukup toleran, kemudian juga masyarakatnya yang terutama yang merayakan Imlek ini bisa melakukannya dengan secara terbuka, kemudian juga difasilitasi juga, dan hitungannya kondusif banget loh ini kalau dilihat-lihat ya. Apa sih yang mungkin harus dijaga supaya kedepannya ini bisa tetap terjaga, supaya buat orang-orang yang merayakan ini juga nantinya bisa merayakan tetap dengan situasi yang kondusif, aman, tanpa ada rasa takut dan lain sebagainya. Apa sih yang mereka perlu dijaga kedepannya?
2: Kalau misalkan dari aku sih ya komunikasi dan rasa saling percaya aja sih kak. Jadinya kita harus saling mempercayai satu sama lain juga, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan ya mungkin statement-statement yang memang kita bisa nilai bahwasanya itu menyatukan suatu pihak tertentu gitu loh. Jadinya kita bisa meminimalisir juga mana yang baik dan mana yang enggak gitu loh. Kalau misalnya memang enggak baik, jangan sampai kita pelan mentah-mentah, tapi kita bisa telaah dulu akan seperti apa. Jadinya dari situ kita bisa menilai bahwasanya yang nanti tidak akan akan terus terjadi gitu loh, maksudnya keharmonisan di kota Semarang. Dan juga dari sini kita perlu adanya kolaborasi juga dari pemerintah, dari tokoh agama dan masyarakat yang lain untuk terus membangun ruang dialog yang memang harus kita jaga dan kita lakukan agar isu-isu kecil yang tadi pun gak membesar dan bisa kita minimalisir terlebih dahulu kayak gitu kan. Dengerin

Yang suka tantangan, tapi ini tantangannya jangan dicoba asal-asalan ya, karena cukup menantang. GTR Ultra 2026 ini adalah trail run di Indonesia yang lewatin 4 puncak gunung sekaligus. Wow, naik satu puncak gunung aja kayaknya pegel banget ya, apalagi ini ngelewatin 4 puncak gunung. Dan pasti ini gak gampang ya, karena ini juga secara resmi udah masuk jalur race internasional. Kapan tuh acaranya? Hari Minggu tanggal 27 September 2026. Ini kan Mei nih, berarti masih 4 bulan lagi ya acara dari GTR Ultra ini, Taman Pro 2. Nah, ini startnya dari lapangan Dusun Kayuwangi, Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Dan GTR Ultra 2026 ini menawarkan lintasan lewat puncak Gunung Gajah, puncak Gunung Telomoyo, puncak Gunung Kendil, dan perbukitan Sukorini, Sepakung, dan juga Gumuk Reco di sisi utara Gunung Merbabu. Nah, dari ketinggian itu, kalau misalnya kamu ikutan nih GTR Ultra 2026, kamu bisa langsung lihat Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Ungaran, plus view Danau Rawa Pening dalam satu pandangan. Ngebayanginnya tuh indah banget, cantik banget, tapi prosesnya pasti wow banget ya. Ini event ini kategorinya ada beberapa ya. Ada kategori 30K ya, 30K ini elevation gainnya 1800 meter dan memberikan poin 2 ITRA resmi. Sementara kategori 52K, wow 52K ya, elevation gainnya 2800 meter ini ngasih 3 poin ITRA. Nah, buat pelari-pelari yang lagi bangun portofolio untuk ajang UTMB atau race international lainnya, GTR Ultra 2026 ini adalah investasi yang oke, karena bisa nambah poin plus pengalaman lari paling sinematik di Jawa Tengah. Luar biasa ya. Ada beberapa kategori kalau tadi yang bisa masuk ke kategori internasional yang 30K dan juga 52K ya. Tenang aja buat kamu yang belum berani sejauh itu. Ini ada yang rutenya gak terlalu jauh, ada 7K, 7K ya, 7 kilo untuk umum dan juga pelajar. Ini elevation gainnya 400 meter, startnya 27 September jam 5.30 pagi. Terus ada juga yang 12K ya, 12K, ini elevation gainnya 850 meter, startnya jam 5 pagi. Kalau kamu pengen ikutan, boleh ya, karena ini lumayan, walaupun kalau misalnya 7 kilo dan 12 kilo itu kayaknya belum dapat pemandangan yang secantik itu. Nggak apa-apa ya, yang penting berlatih dulu dari sekarang, karena dari pengalaman yang sebelumnya waktu ultra kemarin kan juga ada korbannya juga ya Taman Pro 2. Harapannya yang ini nggak ada korbannya, semuanya happy, semuanya seneng, dan semuanya sehat, bisa kembali turun dengan bahagia, karena naik ke puncaknya juga pasti ini bikin bahagia banget, bisa lihat Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Ungaran, plus Danau Rawa Pening dalam satu pandangan aja.

0: di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Nha, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Sama Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Yen Lindawati tidur Kak katanya. Itu juga termasuk cara perbaiki mood teman Prudua. Ingat ya, tidurnya harus cukup ya 7 sampai 8 jam. Jadi jangan sampai kamu tidurnya kurang, yang ada itu malah bikin mood kamu bakalan kacau seharian. Percaya deh, tidur yang cukup itu sangat membantu memperbaiki mood kita, ya. Jadi jangan main-main nih sama tidur disepelein loh. Michelle is here. Kalau aku me time Kak katanya. Itu juga bener banget. Mungkin kamu tiap hari ketemu orang, ketemu pacar, ketemu saudara, ketemu adik, ketemu kakak, ketemu siapapun itu. Coba deh luangin waktu buat kamu sendiri. Kayak jalan-jalan sendiri, ke mall sendiri, solo traveling, ya kan, olahraga sendiri, nyari makan sendiri. Nah, hal kayak gitu nomor 2 ya, bisa banget kamu coba dan kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki mood kamu, yaitu dengan cara me time. Dan jangan lupa nih buat nyintai diri sendiri dulu ya. Oke, ada MPHT. Dengar lagu favorit udah paling pas sih katanya. Ini kayak aku juga sih, dengar lagu-lagu yang bikin kamu mood, ya kan. Putarlah lagu-lagu yang bikin kamu semangat, itu bisa banget buat ningkatin atau perbaiki mood kamu di kala lagi bad mood nomor 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah jam 8 pagi udah selesai ya voting-votingnya. Sekarang waktunya kita recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu deh teman Pro 2 yang udah gabung di Instagram @pro2smg. Ada Aungian Lin, oke, selamat pagi. Terus ada Where One FM, bro, ini parulian dong, tak ada ujungnya, siap. Terus ada Farida Mufarida, ada SS Shelby, ada Putri Nabita, ada 858 Yunita, ada Hilda Nadila Atika Sari 97 juga. Thank you semuanya yang udah gabung. Dan langsung aja kita recap, ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak ya teman Pro 2. Kita mulai dari posisi ketiga dulu, ada Samsons dengan Naluri Laki.

lagu tadi yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2. Thank you buat semuanya yang udah gabung pagi ini ke Sate Lilit. Besok gabung lagi ya, karena setiap hari, setiap pagi Sate Lilit ada terus buat kamu ya. Dan kita dengerin yang jadi juara pagi ini yuk. Ada Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.
1: Ini dia.

Stones, Naluri Lelaki. Ini ternyata lagu dirilis 2006. 20 tahun yang lalu, gak berasa ya 20 tahun secepat itu ya. Dan mungkin buat kamu para penggemar EFSE juga gak berasa gitu. Kok tiba-tiba EFSE manggung lagi setelah sekian lama. Pasti ini ditunggu-tunggu ya teman Pro 2. Ada Fixo, ada Jerian, Vanessa Wu. Ini bikin nostalgia karena mereka konser di GBK Arena Jakarta ya. Semalam ini mereka udah konser di tanggal 28 Mei 2026. Tapi kan gak cuma semalam aja ya, masih ada tanggal 29 dan 30. Masih ada hari ini dan juga besok. Ini dari kemarin di threads ya, aku udah lihat ada orang yang dari luar Jawa rela-rela terbang jauh ke Jakarta buat nontonin F4 ini, teman Pro 2 EFSE ya. Dan bareng sama Aisyin Mayday, ketiga anggota F4 itu bawain lagu Forever Forever yang jadi pembuka ya. Dan single Always Be My Bro ini juga dibawakan untuk lagu pembukanya. Dan pastinya fans-fans dari EFSE yang rata-rata milenial ini ya, teman Pro 2 pasti langsung histeris banget karena kayak nostalgia kan dengan lagu-lagu mereka. Nah, panggungnya sendiri ini bagus banget ya, artistik, dan ternyata dibuat 360 derajat alias bisa berputar, lengkap dengan jalan kecil ya yang bisa mengantarkan para personel EFSE ini untuk menyapa penonton lebih dekat lagi. Ah, aku ngebayangin sih kalau misalnya aku di sana pasti histeris banget ya. Aduh, siapa nih yang berkesempatan buat nonton konsernya mereka, yang berkesempatan buat nostalgia bareng. Kalau kemarin udah di hari pertama ya di konser Forever First World Tour Indonesia, masih ada hari ini dan juga besok. Mungkin dari kamu nih teman Pro 2 ada kali ya yang nontonin konser dari EFSE.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM. Prudua
1: FM. Yen Lindawati tidur kak katanya. Itu juga termasuk cara perbaiki mood teman Prudua. Ingat ya, tidurnya harus cukup ya 7 sampai 8 jam. Jadi jangan sampai kamu tidurnya kurang, yang ada itu malah bikin mood kamu bakalan kacau seharian. Percaya deh, tidur yang cukup itu sangat membantu memperbaiki mood kita ya. Jadi jangan main-main nih sama tidur disepelein loh. Michelle is here. Kalau aku me time kak katanya. Itu juga bener banget. Mungkin kamu tiap hari ketemu orang, ketemu pacar, ketemu saudara, ketemu adik, ketemu kakak, ketemu siapapun itu. Coba deh luangin waktu buat kamu sendiri. Kayak jalan-jalan sendiri, ke mall sendiri, solo traveling ya kan, olahraga sendiri, nyari makan sendiri. Nah, hal kayak gitu nomor 2 ya. Bisa banget kamu coba dan kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki mood kamu, yaitu dengan cara me time. Dan jangan lupa nih buat nyintai diri sendiri dulu ya. Oke, ada MPHT. Dengar lagu favorit udah paling pas sih katanya. Ini kayak aku juga sih, dengerin lagu-lagu yang bikin kamu mood ya kan. Putarlah lagu-lagu yang bikin kamu semangat. Itu bisa banget buat ningkatin atau perbaiki mood kamu di kala lagi bad mood nomor 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

daging-daging kurban kamu udah kamu olah belum teman bro dua? Kemarin aku habis makan yang aku kira kambing, ternyata itu adalah sapi ya. Terus ini aku makan lagi sapi bikinan teman aku, enak bumbunya. Cuman agak alot sedikit ya, mungkin karena kemarin langsung diolah gitu kan. Tapi enggak apa-apa, enak. Kalau kamu ini udah makan apa pagi ini teman pro 2? Udah jam 8:30 nih, yang punya kebiasaan sarapan yuk sarapan dulu, atau mungkin punya kamu kamu kebiasaan berolahraga, nah boleh ya teman pro 2 ya, kamu olahraga dulu sambil latihan ikutan GTR Ultra ya 2026. Kalau kamu pengen ikutan ini, tadi aku udah kasih tahu ya, ada 7K, 12K, terus ada juga yang 30 dan 52K ya. Jadi yang pengen latihan untuk ikutan ini boleh banget, asal jangan dipaksain ya. Olahraga tipis-tipis juga boleh banget ya teman pro 2, karena kita pengennya kan sampai tua tuh kaki kita sehat gitu kan. RRI itu punya ini, RRI Run ya, RRI Runners yang pada lari-lari rajin banget tuh olahraga ya. Mungkin kamu juga bisa bikin nih yang ini kan, yang mau bakar-bakar lemak setelah makan daging kurban, pengen ikutan lari-lari, bisa bikin bareng sama teman-teman kantor kamu mungkin, atau teman-teman geng kamu, teman-teman tongkrongan kamu yang biasa cuma nongkrong-nongkrong doang, diubah ke kegiatan positif yaitu lari-lari, bakar lemak, bakar kalori ya kan, bakar-bakar yang enggak penting di tubuh kita ya. Semangat aja buat kamu juga yang lagi sibuk ngetik-ngetik, lagi sibuk kerja di hari Jumat ini, sama dong kita kerja juga ya. Buat nyemangatin hari kamu, tenang aja, ada Pro 2 FM yang bakal tetap jadi teman kamu selama seharian ini. Dan pagi ini kamu masih sama Devina di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

di Pati ya, pocong-pocong viral akhirnya ketangkep dan sudah klarifikasi. Nah, kali ini aku lihat fotonya tuh lucu ya. Kasian, tapi kok nyebelin juga. Kali ini gantian Sragen nih, teman Pro 2. Polres Sragen ini mengamankan 3 remaja yang diduga membuat

Dan ini untuk menanggapi info diduga soal teror pocong begal ya, yang beredar di media sosial di beberapa kabupaten kota, khususnya di Jawa Tengah ya. Semoga ini semakin banyak lagi yang ketangkep. Dan emang benar kayak gini ya, diikat aja terus tuh tangan sama kakinya biar sulit ya hidupnya ya, gara-gara dia juga menyulitkan hidup orang lain. Dan dari hasil pemeriksaan, ketiga remaja di Sragen yang buat konten tentang pocong jadi-jadian ya, ini tuh ternyata mereka live langsung di media sosial. Kok bisa gitu? Dan lagi-lagi usianya masih kecil-kecil, muda-muda banget, 17 tahun. RA, RG 17 tahun juga, dan JS 17 tahun. Masing-masing ini berperan menggunakan kostum pocong maupun merekam video. Jadi berbagi tugas ya. Semoga ini bukan jadi ini lagi ya, teman Pro 2, bukan jadi hal yang bikin kamu terinspirasi untuk jadi pocong-pocongan, tapi jadi pelajaran, karena ujungnya ketangkep polisi juga kan. Terus ada juga yang kemarin sempat rame-rame memanfaatkan layanan kontak 110 untuk meminta bantuan polisi, tapi ternyata disalahgunakan. Nah ini juga gak benar juga ya. Kalau misalnya nemu hal-hal kayak gini, boleh kontak 110 ya, 110 ini untuk meminta bantuan kepada kepolisian kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan, ada gangguan ketertiban masyarakat, tapi jangan disalahgunakan ya teman Pro 2. Semoga kita semua hidup dalam lingkungan yang aman, damai, gak ada lagi deh teror-teror pocong-pocong yang ternyata pocongnya jadi-jadian, ujung-ujungnya ngebegal ya kan. Buat pocong jadi-jadiannya, aduh mau doain jadi pocong beneran juga takut banget kan.

0: 102.5 FM. Ini kan konsepnya tadi sempat dibilang sama Kak Danti kan keberlanjutan misalnya biar supaya pasar ini tetap terjaga terus kelestariannya. Betul. Terus juga tadi eco-cultural ya sebenarnya nyerempet-nyerempet ke budaya juga ya. Betul. Ini kenapa sih dua hal ini dibawa di Pasar Wangi?
1: Oke, sebenarnya karena kalau misalnya nih kakak ke pasar tradisional itu kan bokde-bokde yang jualan itu masih pakai kebaya, masih pakai jari kayak gitu kan. Nah itu kami bawa ke Pasar Wangi. Jadi untuk sebutannya di Pasar Wangi itu handai taulan.
0: Jadi, yang jualannya ya?
1: Untuk yang pengunjung.
0: Pengunjungnya,
1: handai taulan. Itu memang kami anjurkan untuk memakai kebaya juga berwastra Nusantara. Tujuannya untuk mengingatkan ini loh cikal bakal pasar tradisional itu sebenarnya. Semua hidup kita tuh sebenarnya juga tergantung dari perputaran ekonomi di pasar tradisional kayak gitu. Begitupun tenan-tenan yang masuk itu kita runtut dia ambil produknya, bahan bakunya itu dari pasar tradisional.
0: Ya, selain itu apa sih Kak mungkin dari keberlanjutannya mungkin yang dibawa dari Pasar Wangi ini kayak gimana sih nilai-nilainya?
1: Oke, di Pasar Wangi itu ada 3 tagline yaitu hidup selaras, lakon lokal dan ramah bumi. Nah, kalau berkaitan dengan keberlanjutan itu kan masuknya di ramah buminya itu. Jadi semua tenan atau jenama, kita nyebutnya jenama.
0: Yes.
1: Jenama yang terkurasi itu semua diperhatikan dari mulai packagingnya harus ramah bumi dan juga media promosinya itu tidak boleh memakai MMT, PVC dan juga bahan-bahan plastik. Jadi kita benar-benar hanya memperbolehkan media promosi dan packagingnya itu dari bahan yang ramah bumi. Dengan

Di hari Jumat ini kalau aku lihat cuaca di luar, wow, panas ya. Panas. Ini cerah ya, walaupun ini cuacanya tuh masih ambigu ya. Kadang siangnya tuh panas banget, terus nanti tiba-tiba hujan sorenya. Ya sehat-sehat aja deh buat kamu ya, para pejuang ya, pejuang cuan, pejuang nafkah ya, semangat aja. Tapi emang di situasi yang panas ini ya, ini disebut-sebut kita tuh mau memasuki yang namanya musim kemarau panjang akibat El Nino Godzilla. Wow, nyeremin ya. Dan fenomena ini adalah fenomena yang memang memicu kemarau yang panjang banget, kemudian suhu ekstrim, dan ada potensi krisis air. Nah, selain kita memperhatikan lingkungan yang ada di luar kita, kita harus memperhatikan juga kondisi di dalam tubuh kita ya. Jangan sampai krisis air juga nih tubuhnya, alias dehidrasi ya. Jadi kita pun harus banyak-banyak minum air putih, jangan banyak-banyak minum es teh jumbo ya. No. Ya nanti kamu watu ya, nomor 2. Banyakan minum air putih, jangan yang berwarna-berwarna gitu kan. Terus gimana sih caranya untuk mencegah dehidrasi juga di musim kemarau panjang akibat El Nino? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber spesial di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ini. Pastiin kamu tetap bareng aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

untuk juara Miguri masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik dan Dracula sendiri ada sulah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih kalau lagu ini ceritanya tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

Gimana cuaca rumah kamu hari ini, teman Pro 2? Apakah juga sama panasnya kayak di sekitaran RRI Semarang? Wow. Jadi kalau misalnya ini tuh kayak wis AC kira ngatasi ya, teman Pro 2, saking panasnya. Ini studio aja kalau misalnya siang dikit gitu ya, AC-nya juga udah nggak berasa karena cukup sumuk ya. Tapi semoga di tengah kesumuan ini tubuh kamu juga butuh yang seger-seger ya, biar kamu tuh nggak dehidrasi. Nah, gimana sih caranya mencegah dehidrasi di musim kemarau panjang akibat El Nino Godzilla ini? Yuk, pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama mahasiswa Gizi Undip ya. Ada Niki Putri. Halo Niki, selamat pagi. Halo Niki. Oke, kayaknya ini teleponnya bermasalah dari kemarin ya. Halo Niki, selamat pagi. Wow, oke deh. Kita coba menghubungi Niki dulu ya, teman Pro 2. Karena agak sulit ini ya, teleponnya dari kemarin kayaknya WhatsApp-nya error nih ya. Oke deh, nanti aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Niki. Kamu jangan kemana-mana, tetap bareng aku di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Ya, ya,

0: Sekarang kita udah tersambung sama Niki, teman Pro 2 ya. Kita pakai telepon biasa aja, semoga ini jaringannya juga aman ya. Halo Niki, selamat pagi.
1: Pagi Kak.
0: Oke, Niki udah minum air putih berapa gelas pagi ini?
1: Aku sih udah 2 gelas ya kebetulan nih.
0: Wih, udah 2 gelas ya. Tapi kalau versinya Niki nih, biar mencegah dehidrasi, kalau sehari-hari tanpa ada Godzilla-Godzilla dulu deh yang kita bahas ya. Kalau sehari-hari biasanya kamu minum berapa liter atau berapa gelas Niki?
1: Kalau aku tuh biasanya kayak anjuran di biasanya ya 8 gelas atau 2 liter per hari gitu. Kak.
0: Baginya gimana tuh?
1: Jadi waktu pagi itu 2 gelas. Kita pakai aturan 2-4-2. Jadi awal tuh 2 gelas, nanti sepanjang hari itu dibagi jadi 4 gelas, dan di akhir waktu mau tidur itu 2 gelas gitu Kak.
0: Oke, itu kalau yang biasanya ya. Tapi kalau kita ngomongin soal El Nino Godzilla, ini dari namanya aja udah menyeramkan ya. Sebenarnya bahayanya buat tubuh kita, kalau tubuh kita kekurangan cairan tuh apa sih Niki?
1: Oke, jadi kalau misal suhu lingkungan itu cukup ekstrim gitu ya, itu sebenarnya tubuh tuh melakukan regulasi suhu melalui keringat itu secara masif, Kak. Jadi kan kita lebih berkeringat lebih banyak gitu ya, Kak. Cairannya itu lebih banyak yang keluar. Jadi kebutuhan cairan kita pun bertambah. Nah, kalau misal itu terjadi dan kita kurang minum atau kurang cairan, itu akan menimbulkan dehidrasi tadi. Yang menyebabkan itu misal volume darahnya menurun, jantungnya sih juga bekerjanya lebih keras gitu Kak.
0: Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya keringetnya harusnya keluar, tapi karena kita dehidrasi kekurangan cairan, jadi keringetnya susah keluar. Nah, itu dehidrasi. Tapi kan banyak juga yang rasa, aku tadi udah minum kok, aku gak ngerasa haus, cukup nih, cukup gitu. Nah, tapi sebenarnya ada gak sih tanda-tanda orang yang sedang mengalami dehidrasi Niki?
1: Oke, jadi sebenarnya tandanya banyak sih Kak. Cuma orang sadar waktu dia udah haus gitu ya. Sebenarnya rasa haus itu datang tandanya itu udah terlambat untuk minum, bukan dia baru butuh minum. Nah, sebenarnya juga biasanya kan kalau orang dehidrasi itu sulit fokus ya Kak. Terus biasanya juga pusing tiba-tiba, ataupun kulitnya tuh terasa dingin atau kering. Yang paling sering itu juga mulut sama lidah tuh terasa kering. Itu karena biasanya kalau pusing itu oksigen sama darah itu tuh susah ke otak. Jadi kayak ada bermasalah dikit karena tadi tuh cairannya kurang.
0: Oke, itu tanda-tandanya ya. Kalau misalnya kamu udah mulai pusing, bibir kamu kering ya kan, pecah-pecah. Walaupun kamu mungkin ngerasa gak haus ya teman Pro 2, karena haus itu adalah tanda-tanda akhir ya Niki berarti ya.
1: Benar, jadi sebenarnya nggak harus nunggu haus untuk minum Kak.
0: Nggak nunggu haus sampai nggak nunggu haus untuk minum ya teman Pro 2, dan nggak nunggu keselek juga untuk minum. Jangan sampai nih kamu makan banyak belum keselek, ah udahlah entar aja minumnya, jangan ya. Tapi ini nih yang sering jadi tanda ya kalau buat aku sendiri. Misal kita kencing gitu ya, warnanya itu kalau misalnya minumnya cukup bening, tapi kalau misalnya minumnya kurang, urinnya itu berwarna. Nah, apakah itu juga bisa sebenarnya jadi tanda-tanda yang pas juga atau kayak gimana sih?
1: Oke, itu sebenarnya indikator paling gampang ya buat mengukur ini kita udah cukup belum cairannya gitu. Jadi memang itu salah satu tanda yang bisa kita pantau dari warna urin gitu ya Kak. Jadi kalau normal kita cairan kita udah cukup atau normal itu akan berwarna jernih atau kuning muda pucat gitu Kak. Nah, yang perlu diwaspadai itu kalau misal urin kita itu udah warnanya pekat atau kuning tua bahkan kecoklatan, itu artinya kita udah mengalami dehidrasi. Apalagi semakin tua warnanya itu semakin perlu diwaspadai.
0: Oke, tapi kan ketika banyak minum ya, misal aku nih kan siaran bawa minum tuh gede banget ya, botolnya tuh kayak mungkin 1,5 liter gitu ya. Nah, selesai siaran kan abis tuh. Tapi yang bikin males adalah ke kamar mandi terus. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa kan, wajar banget kan?
1: Wajar banget Kak, nggak apa-apa karena kan Nanti ada cairan yang diserap kita ke tubuh, tapi ada juga yang harus dikeluarkan gitu Pak.
0: Oh oke, okay. Jadi memang itu adalah cairan yang memang harus dikeluarkan. Bukan berarti setelah minum banyak kita ke belakang terus, nanti ujung-ujungnya dehidrasi lagi. Nggak kayak gitu konsepnya ya. Oke, okay, nah terus kalau tadi di awal kan Niki bilang ya, sebelum ada El Nino Godzilla ini datang, Niki minumnya 2 liter atau 8 gelas dengan pembagian 2 pagi, 4 dibagi-bagi ya, kadang siang, sore, terus malamnya 2 gelas lagi gitu. Nah, kalau ngomongin soal El Nino Godzilla, berapa kebutuhan air yang kita butuhkan Niki biar kita tuh nggak dehidrasi? Apakah 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya? Wah, kembung kalau itu ya.
1: Jujur, banyak banget ya. Kita biasanya kan 2 liter atau 8 gelas. Nah, kalau misal suhunya ekstrim ataupun juga kita bisa pakai aktivitas kita itu bertambah, itu nanti kebutuhan cairan kita akan bertambah sekitar 500 ml sampai 1 liter Kak. Jadi misal ini 1,5-nya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang harus ditambah sekitar 3-4 gelas gitu Kak.
0: Oke, okay, tambah 3-4 gelas itu udah gampang lah. Tapi nambahnya pakai air putih ya Niki ya.
1: Benar.
0: Jangan pakai es teh jumbo ya nanti. Iya, itu kan kadang kesalahan kan, sama-sama air gitu. Nah ini Niki mungkin boleh bedakan, jelaskan perbedaannya Niki.
1: Oke, jadi kalau misal teh sama air putih ya. Air putih itu udah paling juara untuk menghidrasi tubuh kita. Kalau misal teh itu nanti ada kandungan di senyawa yang bikin kita tuh emang kencing mulu Kak. Jadi sebenarnya lebih disarankan air putih daripada minuman lainnya gitu.
0: Oke, jadi memang disarankannya air putih ya, karena minuman-minuman berwarna itu ketika masuk ke tubuh kita tuh nggak selamanya baik ya, apalagi kalau dikonsumsinya terus-terusan setiap hari gitu teman bro dua ya. Jadi yuk kamu banyakin minum, tapi jangan berlebih juga. Tapi aku penasaran, ada efeknya nggak sih ketika kita minum yang justru berlebih gitu, berlebihnya tuh berlebih banget gitu?
1: Ya itu sebenarnya tadi tuh kalau misal kebanyakan kita jadi lebih frekuensi kencingnya tuh lebih ya Kak. Kita minum sekaligus banyak itu sebenarnya nggak efektif untuk tubuh, karena di ginjal itu kan yang akan menyerap cairan itu, tapi dia tuh sebenarnya butuh waktu sekitar, dia tuh jam itu 800 sampai 1 liter ini menyerap dan memproses airnya. Sedangkan kalau misalnya kita langsung 1 liter gluk-gluk-gluk gitu, jadi nggak efektif dalam penyerapan.
0: Oh gitu, oke. Jadi aku paham kenapa dibagi 8 liter itu 2-4-2, karena itu ya biar menyerap di ginjalnya itu secara sempurna ya. Karena kalau 1 liter langsung kamu konsumsi full ya, glegek-glegek-glegek, yang ada cuman keluar nanti di kencingnya doang kurang maksimal gitu. Dan kembung ya, perut kamu dung-dung-dung teman bro dua. Oke, Niki nanti kita lanjutin lagi ya obrolan kita pagi ini ya Niki ya.
1: Oke.
0: Buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Niki.

0: Kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Niki Putri, mahasiswa Gizi Undip ya, untuk mencegah dehidrasi di musim kemarau panjang akibat El Nino. Walaupun tadi lagunya sedih ya, tapi jangan sedih-sedih. Kalau nanti kamu sedih, nangis, udah kepanasan, nangis pula, abis tuh cairan di tubuh kamu ya. Jangan lupa minum cukup ya teman Pro 2 ya, bukan banyak tapi cukup untuk menghidrasi tubuh kamu. Oke Niki, kalau minum kopi atau minum teh atau minuman berwarna lainnya, itu beneran gak sih bikin makin haus? Ada yang bilang juga minum soda tuh bukan minum loh, itu cuman cairan tipu-tipu mungkin ya. Itu bener gak sih?
1: Oke, kalau misal kopi atau teh ya, sebenarnya di dalamnya itu kan ada kafein. Nah, disitu tuh sifatnya diuretik atau pemicu kencing gak? Nah, cuma kalau misal dikonsumsi secara sedang atau normal atau biasa aja sedikit gitu ya, itu sebenarnya gak berpengaruh dan bisa cukup menghidrasi tubuh kita. Nah, efek diuretik tadi yang pemicu kencing itu akan aktif kalau misal kita konsumsinya pekat atau dalam jumlah tinggi. Nah, disitulah nanti akan terjadi kencing-kencing mulu. Kita jadi sering haus juga kan, karena itu air udah masuk tapi langsung keluar. Akhirnya jadi haus-haus terus. Jadi sebenarnya benar, tapi kalau dikonsumsinya dalam jumlah besar atau banyak.
0: Oke, itu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau bikin haus itu benar, kalau kamu konsumsinya itu es teh jumbo 5 gelas ya kan. Kemudian kopi juga yang banyak banget, karena lebih cepat keluarnya, jadi bikin makin haus lagi, makin haus lagi, makin haus lagi ya. Nah, terus kan selain air putih, kita juga sering nih ketemu minum-minuman yang mungkin ada isotoniknya lah, atau mungkin air kelapa yang katanya itu ya, minum air kelapa siang-siang bikin seger banget, mencegah dehidrasi. Nah, ini sebenarnya benar gak sih, atau memang yang paling baik itu masih air putih, Niki?
1: Oke, kalau untuk hidrasi harian atau normal, itu sebenarnya air putih paling juara ya, Kak. Karena dia tuh nggak ada kandungan kalorinya. Nah, tapi kalau misal air kelapa, dia itu mengandung elektrolit alami. Nah, nanti itu bagus buat pemulihan setelah berkeringat banyak. Jadi memang dia itu bagus kalau dikonsumsi setelah kita beraktivitas banyak gitu ya. Setelah berkeringat, itu sebenarnya bagus. Nah, kalau isotonik sendiri itu sebenarnya memang dirancang untuk mengganti elektrolit setelah kita beraktivitas berat atau olahraga berat. Nah, di situ akan menggantikan ion yang sudah hilang gitu, Kak. Itu sebenarnya kelapa sama isotonik bagus untuk setelah berkeringat. Tapi kalau misal emang kita aktivitasnya sedang, biasa, itu memang air putih yang tetap jadi pilihan terbaik gitu.
0: Oke, jadi kalau kamu adalah pelari ya, runners, atau mungkin kamu kerjanya lebih banyak di luar gitu ya, yang keliling-keliling, nah itu gak apa-apa minum air kelapa ataupun minum isotonik ya, karena itu yang dibutuhkan pengganti cairan-cairan tubuh yang hilang. Tapi kalau enggak ya udah air putih aja udah cukup ya. Nah, terus kalau misalnya lagi sakit di rumah sakit gitu kan, itu kan pakainya infus gitu ya. Nah, ada gak sih infus-infus yang mungkin lebih alami? Kalau infus itu kan mungkin ya kita ketemunya agak susah ya, kalau enggak di rumah sakit kan kayak susah tuh ketemunya. Nah, kalau infus-infus alami misal pakai buah-buahan, ada gak sih penggantinya?
1: Jadi banyak sih, Kak, untuk infused water gitu kan ya. Yang pertama itu yang sering kita lihat itu pakai jeruk nipis gitu ya. Itu karena dia juga segar dan bisa bantu pencernaan. Yang kedua ada pakai timun juga, itu bisa sebagai alternatif. Yang selanjutnya itu juga bisa pakai jeruk, semangka, karena rasanya juga enak ya. Jadi memang cocok untuk alternatif dari rumah sakit yang bisa kita bikin sendiri gitu.
0: Oke, ini infused water teman berdua. Infused water nih bisa. Ini buahnya apa aja bisa ya berarti ya?
1: Bisa, lumayan. Yang biasanya yang segar atau manis gitu kita.
0: Yang segar atau manis. Biasanya tuh sama semangka gitu ya, sama lemon, sama timun tuh enak semua teman berdua.

0: di YouTube kita, kayak sop bening atau juga sop kayak biasa, atau mungkin soto juga bisa kak, yang penting memang bentuknya itu berkuah. Jadi memang dia tidak hanya memberikan air, tapi dia juga ada garam mineralnya buat menahan cairan di dalam tubuh agar nggak gampang dehidrasi gitu.
1: Oke. Jadi sayur-sayur yang ada kuahnya nih bisa banget ya teman Pro 2 ya. Terus kalau buah kan katanya semangka, dia semangka yang banyak airnya gitu-gitu, benar nggak sih? Pengaruh nggak sih?
0: Benar, benar banget. Jadi apalagi semangka, timun gitu kan ya, kan dia tuh kayak berair gitu. Nah itu tuh memang membantu menghidrasi selain dari air sendiri. Jadi memang selain dari air kita juga bisa memvariasikannya lewat buah. Karena kalau semangka itu tuh sebenarnya 92% sekitar segitu tuh air kak. Terus kalau timun itu sekitar 96% itu air. Jadi memang sangat membantu dalam memvariasikan konsumsi kita ya untuk air itu.
1: Oke, jadi itu ya. Sekarang buat teman Pro 2, yuk langsung ke pasar ya, ataupun mungkin ke supermarket, atau mungkin kamu menanam sendiri ya teman Pro 2, bisa banget ya, karena ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang gampang kita temui sehari-hari. Oke. Niki, yang terakhir apa nih tips dari kamu biar gak lupa-lupa nih teman Pro 2 untuk minum air putihnya dengan alasan sibuk, gak haus. Nah ini gimana tips dari kamu biar mencegah dehidrasi, biar teman Pro 2 nih semakin rajin minum air putih?
0: Oke. Yang pertama sih paket tips tadi ya kak, 242 itu emang kalau misal bangun tidur gitu misal 1 gelas, nanti habis sarapan itu 1 gelas, nanti selama aktivitas sampai sore itu sekitar 4 gelas, habis makan malam nanti 1 gelas, habis mau tidur itu 1 gelas. Tapi tips yang paling bisa aku rekomendasiin itu ya kita nyediain botol atau tumbler gitu ya, sekitar 1,5 sampai 2 liter itu kita isi, terus kita taruh di meja yang meja belajar atau meja kerja kita. Jadi kayak biasanya kan minum tuh mager juga ya kak, jadi kita sediain aja di dekat kita selalu. Jadi nanti kalau misal ingat gitu minum ya udah tinggal ambil gitu. Tapi ada lagi misal kita tuh lupa gitu ya kak, kadang minum itu ya bisa pakai pengingat dari HP gitu ya, misal udah parah gitu ya, jadi misal setiap jam berapa gitu itu bisa di reminder gitu di HP, udah waktu minum nih gitu.
1: Oke. Jadi itu ya diingetin ya, kalau misalnya kamu nih gak ada pacar, jomblo ya kan, gak ada ingetin ya, minimal handphone kamu sendiri ya bisa ngingetin teman Pro 2. Oke. Niki, thank you banget pagi ini udah sharing-sharing bareng sama teman Pro 2. Semoga kita semua tetap sehat, gak ada yang dehidrasi-dehidrasi. Karena kalau udah dehidrasi tuh nanti lemes ya kan, pusing. Nanti kalau udah pusing nanti kamu marah-marah, aduh darah tinggi, aduh jangan ya, nanti merembet ke penyakit lainnya ya. Sukses terus untuk Niki, semangat kuliahnya ya, dan semoga Niki juga selalu tercukupi kebutuhan air hariannya. Selamat pagi Niki.
0: Oke,
1: terima kasih. Itu tadi teman Pro 2, seru banget ya. Kita udah ngobrolin tentang gimana sih cara mencegah dehidrasi di musim kemarau panjang akibat El Nino Godzilla ya. Udah tahu kan tipsnya kayak gimana? Bawa tumbler ya, atau bawa botol apapun itu yang bisa memudahkan kamu untuk melihat botolnya, biar kamu selalu ingat minum ya, untuk mencukupi kebutuhan tubuh kamu biar tetap terhidrasi dengan baik. Sampai sini dulu Devina temenin kamu. Abis ini ada Wela yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Sia. Kita ketemu lagi besok di hari Minggu ya teman Pro 2. Aku pamit dulu dan selamat menyambut weekend lagi, dan selamat melanjutkan liburan kamu buat yang masih menikmati long weekend. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update info bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. 4 anggota keluarga meninggal dunia saat berkemah di kawasan wisata Kledung, Kabupaten Temanggung, diduga akibat keracunan makanan. Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Iko Mangmahenda Deputra, menyebut dugaan awal korban mengalami keracunan saat berkemah. Polisi telah membawa sampel makanan berupa barbeque untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Info Pro 2. Sejumlah infrastruktur di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang rusak pasca banjir pada 15 Mei lalu. Bahkan ruas jalan kampung di kawasan Purwoyoso, tepatnya di Jalan Sriyatno, juga lumpuh akibat hantaman arus deras dan material lumpur. Merespon kondisi itu, pemerintah Kota Semarang memperkuat penanganan banjir dan genangan melalui kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Info Pro 2. Info terakhir teman Pro 2, Patimura International Big Fight 2026 diharap menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Studio TVRI Pusat Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Promotor pertandingan Nicholas Johan menyebut, tinju profesional Indonesia sudah lama kehilangan spirit kompetisi internasional. Karena itu ia ingin menghadirkan kembali atmosfer pertandingan besar di tanah air.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya. Selamat berlibur nih yang masih libur. Buat kamu yang kerja, semangat ya. Apalagi kalau kamu work from office. Buat kamu yang WFH juga semangat juga ya kerjanya. Pokoknya hari ini selesai biar besok bisa liburan di 2 hari sebelum kamu balik ke Senin lagi. Nah, teman Pro 2 Melo balik lagi ya buat temenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Yuk request lagu favorit kamu buat nemenin kamu nih hari ini. Aku tunggu ya di Instagram Pro 2 Semarang atau WA di 081 565 10 953.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Mas Aden, ini sebenarnya SPLDT itu apa sih bedanya dengan IPAL komunal, mungkin yang kita tahu seperti yang biasa? Kenapa Semarang butuh sistem kayak gini?
2: Oke, Mbak. Jadi ini bedanya SPLDT dengan IPAL komunal. Kalau IPAL komunal itu kita bikin satu tank tapi besar ya, untuk kapasitas 50 rumah minimal itu. Jadi nah, kenapa Semarang sudah mulai meninggalkan IPAL komunal? Karena IPAL komunal ini itu lahan yang besar, Mbak. Di mana di kota Semarang untuk nyari lahan yang besar itu, apalagi di perkotaan ya, itu sulit banget.
1: Betul.
2: Sehingga kita harus menggunakan sistem SPLDT. Apa itu sistem SPLDT? Semuanya pakai pemipaan dan ditampung jadi satu di lokasinya nanti di Banjardowo. Itu menjadi satu sistem IPAL, tapi jadi kita sudah tidak memakai sapi tank lagi. Jadi dari rumah itu nanti kita melalui sistem pemipaan. Jadi PAB kita langsung lari melalui pipa, lari ke Banjardowo sana.
0: Mau dengerin versi lengkapnya?

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953. No matter what, no matter what.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: and brown eyes.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Siang-siang gini tuh ada dua tipe manusia, teman Pro 2. Yang lagi semangat kerja sambil ngemil, sama yang lagi mikir, sebenarnya tuh aku kerja buat apa sih kalau bukan buat beli cemilan, ya kan? Nah, ngomongin cemilan, Indonesia itu surganya ngemil, teman Pro 2. Dari yang gurih, manis, pedes, sampai yang kriuknya bisa kedengeran satu ruangan. Jadi ada keripik, ada kerupuk, ada cimol, basreng, makaroni pedes, sampai snack kekinian yang packagingnya itu estetik banget. Dan menariknya, tren cemilan itu selalu berubah-ubah. Dulu tuh viral pedes level-levelan. Sekarang tuh lebih ke healthy snack yang lagi naik daun. Dulu cuma dijual kiloan, sekarang dibikin premium dan dijual online sampai luar kota. Nah, di balik semua itu ya, ada satu hal yang selalu sama. Cemilan itu nggak pernah kehilangan pasarnya. Selama orang masih suka rebahan, lebih suka nonton, nongkrong atau lembur, teman berdua ya, cemilan pasti laku. Dan di situ tuh peluang cuannya. Siang ini kita bakal bahas dua hal seru. Yang pertama, nanti kita kulik dulu nih macam-macam cemilan di Indonesia. Tren yang lagi rame apa aja dan kenapa bisnis snack itu nggak ada matinya. Terus di obrolan selanjutnya kita bakal lebih spesifik lagi ngomongin bisnis keripik buah. Buah apa aja sih yang bisa dijadiin keripik? Terus gimana cara milih bahannya yang bagus biar nggak zonk? Habis itu juga cara nyimpennya biar tetap renyah. Sampai strategi jualannya biar nggak cuma jadi cemilan, tapi jadi sumber pemasukan kamu. Jadi teman Pro 2 yang lagi ngemil sekarang, siapa tahu habis ini bukan cuma jadi penikmat aja, tapi juga jadi pelaku bisnisnya. Jadi tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Ngobrolnya santai tapi idenya bisa bikin cuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Kemenpro 2 kalau ngomongin cemilan di Indonesia, itu rasanya kayak buka lemari penuh harta karun gak sih? Mau yang gurih? Ada. Mau yang manis? Ada. Mau pedes sampai bikin keringetan? Apalagi? Pasti ada. Indonesia itu negara yang kaya akan rasa, dan cemilan adalah salah satu bentuk kreativitas paling nyata dari masyarakatnya. Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah itu punya snack andalannya. Di Jawa ada keripik tempe, ada rempeyek, getuk goreng juga ada. Terus kita pindah ke Sumatera, ada keripik balado, keripik sanjay. Habis itu ke Sulawesi ada bagea. Belum lagi ada jajanan kaki lima kayak cilok, cireng, basreng, makaroni pedas, dan lain-lainnya masih banyak banget. Nah, menariknya cemilan itu fleksibel banget, teman Pro 2. Bisa dijual secara kiloan di pasar tradisional, bisa juga dipoles jadi produk premium dengan kemasan estetik dan dijual online. Dari yang awal cuman plastik bening diikat pakai karet, sekarang jadi standing pouch dengan label brand yang proper. Nah, tren cemilan ini juga terus bergerak ya. Dulu tuh sempat ramai cemilan pedes level-levelan. Semuanya tuh berlomba-lomba bikin level 1 sampai level neraka dunia. Habis itu, muncul deh tren cemilan kekinian dengan topping yang melimpah. Habis itu healthy snack yang mulai naik daun juga. Orang mulai cari snack yang rendah gula, rendah minyaknya, atau berbahan alami. Kenapa sih tren ini cepat berubah? Soalnya itu target pasarnya kebanyakan anak muda. Dan anak muda itu cepat banget bosennya. Mereka suka eksplor rasa baru, packaging yang lucu-lucu, dan produk yang Instagramable banget. Jadi cemilan sekarang bukan cuma soal rasa, tapi juga visual dan cerita brandnya. Dari sisi bisnisnya, cemilan itu menarik banget. Pertama nih, bahan bakunya itu relatif gampang banget didapat. Yang kedua, masa simpannya cenderung lebih lama dibanding makanan berat. Terus yang ketiga, target pasarnya itu luas. Anak sekolahan, mahasiswa, pekerja kantoran, sampai orang tua semuanya suka ngemil. Modalnya juga nggak perlu banyak-banyak, bisa disesuaiin teman berdua. Mau mulai dari skala kecil bisa banget. Mau langsung yang serius dengan branding dan marketplace langsung juga bisa. Bahkan banyak UMKM yang awalnya tuh cuman jualan dari rumah, sekarang bisa kirim ke luar kota, bahkan luar negeri. Satu lagi nih, yang bikin bisnis cemilan menjanjikan adalah kebiasaan konsumtif orang-orang di Indonesia. Orang Indonesia itu gemar banget ngemil. Nonton TV ngemil, nugas ngemil, nongkrong ngemil juga, lembur ngemil juga. Artinya kebutuhan itu selalu ada. Tapi tentu aja persaingan tuh juga tinggi. Karena kelihatannya tuh emang gampang ya teman Pro 2. Banyak yang terjun ke bisnis ini deh jadinya. Jadi kalau mau masuk ke dunia cemilan, kamu harus punya pembeda dulu. Entah itu dari rasanya, dari kemasan, harga, konsep sehat, atau cerita di balik produk kamu nantinya. Sekarang pertanyaannya adalah, dari sekian banyak bisnis jenis cemilan ya teman Pro 2, mana nih yang punya peluang besar buat dikembangin lebih serius? Kalau kita lihat tren di beberapa tahun terakhir, produk berbasis bahan yang alami mulai banyak diminatin teman Pro 2. Orang itu mulai sadar akan kesehatan, mulai pilih snack yang bukan cuma enak tapi juga punya nilai tambah. Nah, di sini nih muncul peluang yang menarik, yaitu cemilan berbahan buah. Buah yang biasanya cuma dimakan langsung atau di jus, ternyata bisa diolah jadi cemilan renyah yang tahan lama. Nilai jualnya naik, tampilannya lebih menarik, dan bisa masuk ke pasar oleh-oleh, healthy snack, sampai marketplace online. Di obrolan berikutnya, kita bakal lebih dalam lagi bahas tentang salah satu peluang menarik, yaitu bisnis keripik buah. Buah apa aja sih yang bisa dijadiin keripik? Gimana cara pilih bahannya yang bagus biar hasilnya juga renyah dan gak pahit? Habis itu juga cara menyimpannya biar awet, sampai strategi ngejualnya biar gak cuma jadi snack yang biasa-biasa aja, tapi jadi produk yang punya brand besar. Jadi teman berdua, jangan kemana-mana dulu. Soalnya habis ini, dari yang awalnya cuma hobi ngemil, siapa tahu nih, habis ini kamu mulai mikir, kayaknya ini bisa jadi cuan juga deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Waktunya kutanya teman Pro 2. Teman Pro 2, coba kamu sebutin sebanyak-banyaknya cemilan yang kamu tahu apa aja.
3: Cemilan yang aku tahu itu banyak banget kak. Ada yang dari buah-buahan yang lebih healthy, terus ada juga dari yang manis-manis, kayak dari jajanan pasar, roti-rotian, terus ada juga yang gurih-gurih itu kayak berupa keripik-keripik gitu. Dan masih banyak lagi sih kak.
4: Cemilan banyak sekali. Kalau cemilan ada keripik, kerupuk, ada jajanan pasar juga.
5: Wah, kalau ngomongin cemilan banyak banget ya kak daftarnya, kayak risol, lumpia, pastel, bakpia, martabak, cilok, cimol, siomay,
6: tahu bakso, tahu wali, tahu gejrot.
2: Terus kalau ngomongin cemilan keripik, keripik buah apa aja yang enak menurut kamu?
3: Yang paling enak menurut aku tuh dari nangka. Soalnya nangka itu tuh lain daripada yang lain, dan dia lebih manis dan gurih juga.
4: Semuanya enak kalau keripik buah.
5: Ada di keripik nangka sama stroberi.
6: Nggak pernah makan keripik buah sih.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Oke, teman Pro 2, tadi aku sempat mikir soal pertanyaan pertama ya. Coba sebutin sebanyak-banyaknya cemilan yang kamu tahu. Kalau dari aku sih ya, aduh, banyak banget sih. Ada makaroni pedas, ada keripik singkong, keripik tempe, basren, cimol, kering, kacang bawang, kacang atom, stik balado, sampai snack coklat-coklat kekinian, banyak banget pokoknya. Itu baru yang kepikiran cepet aja ya. Belum lagi yang tradisional kayak rempeyek, rengginang, atau kerupuk udang. Intinya sih, Indonesia tuh kaya banget soal cemilan. Mau yang pedas, manis, asin, gurih, itu semuanya ada. Kadang-kadang malah bukan kita yang cari cemilan, tapi cemilannya yang manggil duluan. Jepri, makan aku. Apalagi kalau lagi nonton atau kerja ya, tangan tuh otomatis pengen ambil sesuatu buat dikunyah. Nah lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau ngomongin cemilan keripik, keripik buah apa aja sih yang enak menurut kamu? Kalau aku pribadi, aku paling suka keripik pisang yang manis-manis, gurih, sama keripik apel teman kedua. Kalau keripik pisang itu klasik banget ya, tapi nggak pernah gagal. Rasanya manis, teksturnya renyah, dan yang seru itu sekarang bisa dikreasiin. Ditambahin serbuk nilo, maca, atau keju, jadi lebih variatif sama nggak monoton. Kalau keripik apel, aku tuh suka gara-gara rasa manis sama agak asam-asam seger. Jadi lebih ringan rasanya dibanding keripik biasanya. Jadi nggak cepet enek. Menurut aku ya, yang bikin keripik buah itu enak, itu kombinasi rasa asli buahnya yang tetap kerasa, tapi teksturnya kriuk. Jadi kita dapat dua sensasi sekaligus. Sehat buahnya, seru nyemilnya. Nah, sekarang giliran teman Pro 2 deh. Kamu tim keripik pisang, apel, atau punya favorit lain? Soalnya dari selera sederhana kayak gini, siapa tahu bisa jadi ide cuan juga, teman kedua.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Taman Pro 2 tadi udah ngobrol ya soal peluang besar dari dunia cemilan. Nah sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik lagi dan lebih potensial lagi, yaitu bisnis keripik buah. Keripik buah itu menarik banget soalnya dia punya dua kekuatan sekaligus. Yang pertama dia itu cemilan, yang kedua kesan sehat dan alami. Jadi gak cuman enak, tapi juga lebih aman buat dikonsumsi. Dan di era sekarang, image sehat itu punya nilai jual yang tinggi. Sekarang pertanyaannya, buah apa aja sih teman Pro 2 yang bisa dijadiin keripik? Yang paling umum pastinya ada pisang. Keripik pisang ini udah punya pasar kuat banget dari dulu. Tapi sekarang bukan cuman pisang biasa. Ada pisang coklat, ada pisang green tea, pisang keju, sampai varian pedes manis juga ada. Selain pisang, ada apel tadi yang aku sebutin. Keripik apel ini punya tekstur renyah dan rasa manis asam yang khas banget. Cocok masuk ke segmen healthy snack gitu, teman kedua. Habis itu ada nangka, ada salak, ada apalagi ya, mangga, ada nanas, bahkan semangka dan melon juga bisa diolah dengan teknik tertentu, kayak vacuum frying, biar tetap renyah dan tanpa gosong tapi ya. Di beberapa daerah, keripik buah itu kayak buah naga, stroberi, bahkan kiwi juga udah mulai dikembangin buat pasar premium dan oleh-oleh. Nah, sebelum bicara jualannya nih, hal paling penting adalah memilih bahan baku dulu. Pilih buah yang kualitasnya bagus, nggak busuk tapi nggak terlalu matang juga, dan nggak terlalu mentah. Buah yang terlalu matang itu biasanya terlalu lembek dan sulit banget menghasilkan teksturnya. Nanti sementara yang terlalu matang itu menghasilkan rasa pahit di aftertaste-nya biasanya, teman Pro 2. Ukuran juga penting, pilih buah dengan ukuran yang relatif lebih seragam biar hasil irisannya itu dan tingkat kematangannya sama merata di setiap prosesnya. Habis memilih bahan, masuk ke tahap penyimpanan. Buah segar sebaiknya itu disimpan jangan terlalu lama sebelum diproses. Jadi simpan di tempat yang sejuk dan juga kering. Itu untuk beberapa jenis buah juga penyimpanannya di suhu dingin bisa memperpanjang kesegarannya. Tapi jangan terlalu lama, soalnya itu bisa mempengaruhi rasanya. Habis jadi keripik, proses penyimpanan juga nggak kalah penting. Pakai kemasan kedap udara kayak standing post dengan zipper yang bisa jadi pilihan praktis kamu. Tambahin juga silika gel yang food grade biar kerenyahannya itu tetap terjaga lebih lama lagi, teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan nih, cara ngejualnya. Pertama, tentuin dulu target pasar kamu. Apakah mau menyasar anak muda, mau menyasar keluarga, atau segmen healthy lifestyle. Target pasar ini bakal nentuin harga, nentuin desain kemasan kamu, sampai strategi promosi kamu. Kalau nyasarnya anak muda, kemasan harus menarik dan kekinian. Bisa ditambahin branding yang playful. Kalau mau menyasar pasar oleh-oleh, tonjolin keunggulan lokalnya. Yang kedua, tentuin dulu harga dengan perhitungan yang matang. Hitung biaya bahannya, biaya produksinya, kemasan, dan distribusi. Jangan asal murah, tapi pastiin juga tetap ada margin keuntungannya. Yang ketiga, manfaatin media sosial kamu. Foto produk yang estetik itu penting banget. Tampilkan tekstur renyahnya, teman Pro 2. Habis itu kamu juga bisa buat video ASMR saat keripik dipatahin atau lagi dikunyah. Visual yang menggoda itu bisa meningkatkan minat pembeli kamu nantinya. Selain online, kamu juga bisa jualan secara offline. Titip jual di warung, minimarket lokal, atau ikut event UMKM di bazar-bazar tertentu, teman Pro 2. Strategi promo juga bisa dimainin. Misalnya nih, pakai paket bundling, beberapa varian rasa sekaligus, atau pakai diskon pembelian kedua, atau limited edition rasa musiman. Satu hal penting yang sering dilupain adalah konsistensi rasa. Dalam bisnis makanan ini, pelanggan itu bisa memaafkan kemasan yang biasa-biasa aja. Tapi kalau rasa kamu itu berubah-berubah, itu bahaya, teman Pro 2. Jadi kunci bisnis keripik buah itu sederhana banget sebenarnya. Bahannya berkualitas, prosesnya tepat, kemasannya menarik, dan strategi jualannya juga konsisten. Teman Pro 2, keripik buah ini bukti kalau sesuatu yang kelihatannya sederhana, kayak buah bisa naik kelas jadi produk yang bernilai jual tinggi. Tinggal gimana kita tuh ngolahnya dengan serius. Dan siapa tahu nih ya, dari yang awal cuma suka ngemil keripik doang, sekarang kamu mulai kepikiran buat bikin brand sendiri.
Soalnya di dunia cemilan yang renyah bukan teksturnya aja, tapi juga peluang cuannya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Pro 2 gak kerasa ya, udah hampir 1 jam nih aku ngobrol bareng kamu di Santai Tapi Cuan. Dari yang awalnya cuma ngomongin cemilan, kita sampai di ujung obrolan yang ternyata isinya penuh peluang cuan. Tadi kita udah jalan-jalan ke dunia snack Indonesia, dari yang tradisional sampai yang kekinian, dari pedes level neraka sampai healthy snack yang estetik. Satu hal yang jelas, cemilan itu gak pernah mati. Selama orang masih butuh teman nugas, teman lembur, atau teman nonton, bisnis cemilan bakalan selalu punya pasarnya sendiri-sendiri. Terus kita masuk lebih dalam lagi ke keripik buah. Sesuatu yang kelihatannya itu sederhana, cuman buah yang diiris-iris tipis-tipis dan digoreng. Tapi ternyata dibalik itu semua ada proses memilih bahan, ngejaga kualitas, menentukan kemampuan.

0: Jadi teman Pro 2, siapa tahu habis ini kamu nggak cuma beli keripik ya, tapi mulai mikir brand sendiri. Soalnya di Santai Siang, kita nggak cuma santai, kita juga cari cara biar tetap cuan. Ya udah, aku Jaya Raka pamit dulu dari Santai Siang, santai tapi cuan hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1

0: Ya, kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
1: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, masih sama Wela di jam 1 siang ini ya teman Pro 2. Aduh, aku ngelihat cuaca Semarang nih mendung ya, gak kayak pembahasan kita yang bentar lagi nih, bahas Piala Dunia yang udah di depan mata banget. Makin kesini tuh makin panas gitu ya ngobrolnya sama teman-teman kamu ya. Makin nebak-nebak juga nih, siapa sih yang bakalan menang. Aduh, aku sih kalau ngelihat negaranya ya bakalan bingung nih, mau milih siapa gitu ya. Biar aku tuh pride-nya di depan teman-teman tuh bagus gitu ya. Nah teman Pro 2, mungkin buat kamu nih yang gak sempat bahas sepak bola sama teman-teman kamu, tenang aja, abis ini bakalan ada deep talk Piala Dunia nih bareng sama Agil dan pengamat sepak bola Amir Mahmud NS. Ini bakal bahas ya kenapa ya Piala Dunia tuh dekat banget sama masyarakat Indonesia. Jadi kamu harus stay tune di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang di Santai Siang ini ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juli hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga teman Pro 2, senang sekali ya saya Agil bisa berjumpa kembali dalam Deep Talk Piala Dunia 2026 ini. Pendengar, tidak terasa ya tinggal 2 minggu saja pendengar kita bisa menyaksikan ya gelaran terbesar sepak bola antar negara pendengar yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Pendengar, banyak sekali format baru ya, peraturan-peraturan baru, entertain baru yang akan disuguhkan oleh tuan rumah pendengar. Tentu ini menjadi apa ya, salah satu pembangkit semangat juga untuk anak-anak di Indonesia ya, bagaimana mereka bisa mengejar mimpinya menjadi pesepak bola profesional pendengar. Karena kita tahu ya, beberapa waktu lalu Indonesia juga harusnya pendengar, jika apa ya, berhasil memenangkan beberapa pertandingan bisa lolos ya, bisa saja lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Tapi bagaimana ya, kita akan cari tahu dulu Piala Dunia tahun ini pendengar, nampaknya memang terasa begitu dekat dengan masyarakat Indonesia ya. Dan untuk edisi kali ini saya berkesempatan berbincang, ini pasti semuanya sudah kenal ya, beberapa kali juga selalu ada di RRI Semarang pendengar, membahas sepak bola ataupun informasi-informasi lainnya. Saya perkenalkan wartawan senior, jurnalis senior juga pendengar, pengamat sepak bola Amir Mahmud ya, yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Amir, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Akil.
0: Apa kabar Pak Amir?
1: Baik.
0: Luar biasa nih, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Salam olahraga Pak Amir.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Oke. Baik, Pak Amir, ini tinggal beberapa minggu saja menuju Piala Dunia 2026. Tapi di tanah air juga semaraknya luar biasa. Banyak sekali anak-anak muda yang ingin mengejar mimpinya begitu ya, menjadi pemain profesional sepak bola. Tapi saya penasaran Pak Amir, sebenarnya untuk FIFA World Cup 2026 ini yang terasa, walaupun Indonesia belum berkesempatan untuk bisa tampil, menurut Pak Amir begitu, apa yang membuat turnamen ini sebenarnya begitu dinantikan pecinta sepak bola tanah air ini?
1: Iya, sepak bola memang beda ya. Artinya bahwa ini adalah pertunjukan terbesar di muka bumi, katakanlah begitu. Dan ini menjadi sihir yang menyita perhatian seluruh penjuru dunia. Jadi olahraga sepak bola sendiri ini menjadi satu olahraga yang memang menjadi puncak dari perhatian seluruh jagat. Jadi saya pikir masyarakat Indonesia juga sama dengan dari belahan dunia yang lain, ini tidak akan melewatkan Piala Dunia ini sebagai, katakanlah ini sebagai the greatest show on the world ini. Jadi ini adalah show terbesar di muka bumi itu.
0: Baik, sebagai gambaran umum dulu Pak Amir, saya penasaran kalau melihat kekuatan tim saat ini, sebenarnya negara mana yang menurut Pak Amir paling siap menghadapi Piala Dunia 2026? Karena kan formatnya baru, lebih panjang, pertandingan lebih banyak. Siapa ini kira-kira Pak Amir yang memiliki kans untuk bisa menjadi juara atau ditembus babak finalnya ini?
1: Ya, ini memang ada beberapa sejarah yang tercipta ya di Piala Dunia tahun ini. Yang pertama, ini pertama kalinya tuan rumah tiga negara, Amerika Serikat, kemudian Meksiko dan Kanada. Ini juga format 48 tim, biasanya kurang dari itu, dan ini memungkinkan seluruh lapis kekuatan dari seluruh ini mungkin zona ini akan terwakili, walaupun Indonesia sendiri kemarin ya boleh dikatakan ini melepas peluang, melepas kesempatan ketika ini peluang terbuka masuk ke ronde 4 pra Piala Dunia zona Asia Oseania. Tetapi kita bisa melihat bahwa sekarang ini adalah representasi dari kekuatan-kekuatan masing-masing zona ini yang nanti akan tampil di pesta bola jagat ini.
0: Oke, Pak Amir, saya juga penasaran Indonesia ini kan sebenarnya di ajang sebelumnya itu sudah apa ya menampilkan permainan yang bisa bersaing lah, dan dengan format baru Piala Dunia harusnya chance-nya untuk masuk itu sangat besar, walaupun memang harus bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Di tahun 2030 kan banyak yang menargetkan bahwa Indonesia harus bisa, apalagi dengan skuad John Herdman, yang saya sempat baca bahwa John Herdman ini tidak melirik sama sekali pemain di atas usia 28 tahun. Itu artinya regenerasi disiapkan. Tapi seberapa optimis Pak Amir melihat, apakah itu sebenarnya mimpi yang apa ya realistis untuk 2030 kita bisa bersaing atau bagaimana Pak Amir?
1: Ya memang waktunya memang tampaknya ini belum sekarang ini ya, artinya bahwa Piala Dunia 4 tahunnya akan datang, ini mungkin lebih realistis karena ini adalah transisi ketika kita menghimpun kekuatan termasuk dari para pemain diaspora yang ini ada naturalisasi juga, dan ini tampaknya akan menjadi ini determinasi di dalam upaya pembinaan kita bahwa 4 tahun yang akan datang tidak bisa tidak kita memang harus lolos ke Piala Dunia dengan format yang baru ini. Artinya bahwa ini adalah momentum ketika sekarang ini kita termotivasi, berbagai negara seperti Yordania, seperti Uzbekistan yang lolos ke ini Piala Dunia 2026 ini, dan mudah-mudahan kita berharap 4 tahun yang akan datang ini menjadi kesempatan ketika kita bisa memperbaiki semua sektor yang sekarang ini dibutuhkan.
0: Itu artinya memang harus optimis ya Pak Amir, mengingat John Herdman sendiri kan track record-nya di Kanada membuat apa ya timnas mereka bisa lolos ke Piala Dunia, itu pun yang harusnya diinginkan oleh masyarakat Indonesia ataupun federasi untuk bisa membawa Indonesia ke ranah internasional yang lebih jauh lagi ya Pak Amir.
1: Iya, memang kita harapkan begitu ya, artinya bahwa replikasi menangani Indonesia ini dibandingkan dengan ketika menangani Kanada, ini akan betul-betul mewujudkan kekuatan tim nasional Indonesia. Sekarang ini kita akan melihat nanti dalam FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik, kemudian juga Piala AFF, ini akan kita lihat apakah ini nanti sentuhan John Herdman ini akan betul-betul terasa setelah beberapa waktu lamanya kita mungkin betul-betul dipengaruhi oleh ini mindset tentang bagaimana keberhasilan ya di dalam beberapa hal Sintayong, dan kemudian beberapa hal ini kegagalan Patrick Kluivert menangani tim nasional. Mudah-mudahan John Herdman ini bisa memberi perubahan-perubahan yang signifikan.
0: Baik, ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1, boleh saya angkat terlebih dahulu ya, 0248316686, ada Pak Suyarto di Semarang. Pak Yarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Agil, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, baik.
2: Begini, selamat pagi Pak Amir, sudah lama saya tidak pernah dialog seperti ini. Begini Pak Amir, sesuai dengan tema tadi, saya itu memang bukan maniak, bukan hanya penikmat. Penikmat sepak bola, siapapun yang kalah maupun yang menang, itu urusan mereka. Yang kita soroti begini Bapak, Piala Dunia ini kan terasa sangat dekat dengan keseharian rakyat Indonesia melalui berbagai inisiatif maupun euforianya, Bapak sudah katakan seperti itu. Karena kalau kita melihat berdasarkan instruksi pemerintah, siaran seluruh pertandingan diberikan secara gratis kan gitu Pak, dan merata ke berbagai penjuru daerah. Nah, pada dasarnya Bapak, kalau melihat seperti itu, memang kalau kita melihat Bapak, apakah kedekatan emosional juga mendorong oleh pencapaian sejarah timnas Indonesia yang melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala ke 2006 zona Asia lah. Ini yang saya pertanyakan, apakah Indonesia memiliki harapan untuk Piala Dunia dengan jika Indonesia masuk Piala Dunia, apa jika terjadi?
0: Atur nuwun, mohon penjelasan. Oke, baik, terima kasih Pak Suyarto di Semarang ya. Bagaimana ini kansnya, katakanlah memang kita bisa tembus Piala Dunia, apakah kita hanya menjadi tim pelengkap saja Pak Amir, atau kita juga bisa menjadi kuda hitam itu? Oke, baik, nampaknya kita terputus pendengar untuk sambungannya bersama Pak Amir Mahmud ya. Kita akan coba sambungkan kembali tentunya agar bisa mendapatkan sinyal ya. Kita bisa berdialog, tadi ada Pak Suyarto yang sudah bergabung ya. Dan tentunya Anda bisa mengikuti beragam program pendengar yang RRI hadirkan untuk mengawal Piala Dunia di tahun 2026 ini ya. Banyak seperti di Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4 pendengar, tentunya yang menjadi harapan kan Anda bisa mendengarkan ya. Pandangan mata seperti zaman dulu, apa ya, saya kemarin beberapa kali mendapatkan informasi dari komunitas, dari pendengar lama, bahwasanya semuanya rindu dengan siaran radio yang menyiarkan sepak bola pendengar, khususnya Piala Dunia. Harapannya seperti itu ya, dan tentunya nanti informasi lainnya kami akan perbarui pendengar, dan kita akan update terus. Yang jelas ada bisa follow terlebih dahulu Instagram kami di @rri_semarang, Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Pendengar baik, kita sudah tersambung kembali bersama Pak Amir. Pak Amir, tadi Pak Yarto yang bergabung lewat telepon ini bertanya soal katakanlah Indonesia ini bisa tembus Piala Dunia di edisi selanjutnya, apakah bisa berbicara banyak sebagai tim kuda hitam atau kita sebagai pelengkap saja sudah bersyukur, Pak Amir?
1: Iya, tentu kita berharap bahwa ketika kita mampu lolos itu kita juga punya kapasitas untuk tampil menjadi kekuatan tersendiri. Artinya yang penting itu lolos, pertama kali lolos terlebih dahulu. Itu yang kita harapkan begitu. Jadi kita lihat 4 tahun ini bagaimana kira-kira kiprah John Hedman ini menangani tim nasional, berbagai event seperti FIFA Matchday, kemudian turnamen AFF, atau juga mungkin turnamen-turnamen di bawah FIFA yang lain, ini akan kita lihat bagaimana kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh timnas kita. Jadi sesungguhnya Pak Yarto bahwa kemajuan sepak bola sebuah negara ini nanti akan terlihat dari sejauh mana pola pembinaan dan bagaimana output yang dihasilkan oleh kompetisi kita, liga kita. Jadi kalau liga ini profesional dan bagus, itu kita yakin bahwa ini akan menghasilkan output atau produk pemain-pemain yang siap secara teknis, siap secara fisik, dan siap secara mental. Nah, itu kita harapkan dari Liga 1, Liga Super, Liga seterusnya. Ini yang kita harapkan nanti bisa didorong oleh John Hedman dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin mengena dari sisi pembinaan. Kita berharap bahwa tahun 2030 yang akan datang ini kita bisa betul-betul berbicara lolos ke Piala Dunia. Itu harapan kita.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Suyarto. Pak Amir, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti pendengar setelah kita sudah fokus dengan Indonesia, bagaimana harapannya di edisi selanjutnya, kita akan cari tahu ya untuk Piala Dunia 2026 ini sebenarnya tim-tim mana saja yang berpotensi regenerasinya kah, atau pemain-pemain senior ini masih bisa berbicara banyak. Habis ini ya, kita akan hadirkan. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dalam rahayu-rahayu. Saya Firmansyah, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 pendengar masih kami hadirkan untuk edisi kali ini bersama Pak Amir ya. Pak Amir, melihat kekuatan yang ada sekarang, banyak sekali menjagokan Argentina dan Prancis itu bisa bertemu di final kembali. Tapi bagaimana Pak Amir melihat bahwasanya tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Spanyol, Inggris ini mulai disebut sebagai kandidat kuat? Apa sebenarnya yang membuat tim-tim yang sudah besar ini menonjol dibandingkan negara-negara lain, Pak Amir?
1: Iya, memang ada beberapa regenerasi ya, permajaan, penyegaran yang dilakukan oleh sejumlah negara. Katakanlah ini Inggris, sekarang ini dilatih oleh pelatih Jerman, Thomas Tuchel, dan ini juga membawa sejumlah pemain yang betul-betul baru. Kemudian juga Prancis selalu berkelebihan materi. Ini adalah gudangnya pemain top dunia mungkin ya, katakanlah begitu. Kemudian juga Spanyol di grup H ini juga memperlihatkan kemajuan-kemajuan, misalnya dengan Lamine Yamal. Kemudian juga ini Pedri yang semakin matang atau berapi. Kemudian juga ada tim-tim seperti ini ya, katakanlah Brasil yang sekarang ini ditangani oleh Carlo Ancelotti, yang notabene adalah pelatih Eropa ya, katakanlah ini dengan kultur yang berbeda, tetapi ini adalah pendekatan baru. Kita juga akan menyaksikan Jerman, tentu saja yang tidak boleh dilupakan. Banyak diperkirakan bahwa Jepang ini akan banyak berbicara. Walaupun Jepang ini adalah negara Asia, tetapi dalam berbagai uji coba internasional, ini terasa betul betapa kemajuan-kemajuan Jerman bukan hanya tergambar dari Piala Dunia ke Piala Dunia, tetapi juga FIFA Matchday ini memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Demikian juga nanti ini akan mengambil peluang juga dari grup K, ini Portugal. Ini juga tentu tidak mau ketinggalan, ini adalah kesempatan, dan ini adalah kesempatan terakhir Cristiano Ronaldo untuk mencoba untuk memanfaatkan peruntungan bagaimana ini Piala Dunia yang terakhir di dalam usia yang semakin senja, dan ya nanti akan membuktikan apakah betul-betul tidak tertinggal dari Lionel Messi yang sudah meraih Piala Dunia 4 tahun yang lalu di Qatar. Tentu saja juara bertahan Argentina ini juga tidak bisa dikesampingkan, karena tim yang 4 tahun yang lalu ini masih utuh dengan beberapa penyegaran, dan ini Lionel Scaloni ini saya pikir ini makin mampu untuk mematangkan tim ini di bawah kepemimpinan Lionel Messi, juga kemungkinan menjadi Piala Dunia yang terakhir. Jadi ini akan menarik dari berbagai aspek. Yang satu, ini bintang-bintang baru bermunculan, kemudian juga ini kekuatan-kekuatan matang, mapan, dan kekuatan ini lama ini masih bertahan dan akan membuktikan diri, dan beberapa percobaan seperti Brasil yang mencoba peruntungan dengan pelatih dari Eropa, dan kemudian Thomas Tuchel dari Jerman yang menangani Inggris, ini juga akan memberi nuansa baru bagi tim Liga Singa. Jadi kira-kira petanya seperti itu. Jadi kalau untuk masing-masing grup dari grup A hingga grup L, ini tidak bisa diperkirakan satu persatu, walaupun ada negara-negara baru yang lolos seperti Curaçao, Tanjung Verde, dan Uzbekistan. Ini saya pikir menjadi apakah ini nanti akan meramaikan termasuk juga Yordania, apakah ini juga akan memberi kejutan berarti, kita kita tunggu saja nanti tanggal 11 Juni hingga 16 Juli. Itu Mas Akil.
0: Oke, baik Pak Amir, tapi saya juga penasaran dengan tuan rumah ini Amerika Serikat. Ada pelatih Mauricio Pochettino yang dihadirkan di sana, mengingat track record-nya dulu bersama Tottenham Hotspur berhasil menyulap tim Inggris itu menjadi tim yang menakutkan, berhasil tembus ke final Champions walaupun memang kalah, tapi dengan skuad yang ada, Mauricio Pochettino berhasil membawa Tottenham Hotspur bisa berbicara lebih di Eropa. Apakah ini juga misi yang dibawa oleh Amerika Serikat dengan skuad yang dibandingkan dengan tim Eropa ataupun Amerika Latin ini dinilai kurang bisa berbicara lebih sebagai tuan rumah ini, Pak Amir?
1: Iya, ada tiga tuan rumah yang diperkirakan nanti akan bersaing paling tidak untuk lolos ke babak kedua. Katakanlah bahwa Amerika Serikat ini paling bagus akan diperkirakan lolos ke babak kedua. Dari grup D ini, Amerika akan bersaing dengan Paraguay, Australia, dan Turki. Ini sebenarnya grup yang berat. Yang Australia dan Turki ini merupakan kekuatan dunia juga. Katakanlah begitu, karena Australia walaupun dari zona Oceania, tetapi dari Piala Dunia ke Piala Dunia ini juga memperlihatkan kemajuan yang berarti. Demikian juga Turki. Turki ini boleh dikatakan kekuatan yang kadang-kadang menyulitkan. Ini tahun 2002 di Piala Dunia Korea dan Jepang, ini masuk empat besar. Demikian juga pada Piala Eropa, Euro tahun, saya lupa tahunnya, tetapi waktu itu juga memperlihatkan sebagai kekuatan yang betul-betul padu. Ini Amerika menjadi ini nanti akan menyulitkan Amerika. Kita perkirakan begitu. Bisa lolos ke babak kedua di bawah Mauricio Pochettino, saya pikir ini adalah hal yang bagus, dan kita lihat bahwa sekarang ini determinasi dari kompetisi ini ya, MLS ini dari seperti mendatangkan ini bintang-bintang walaupun sudah uzur seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets dan lain-lain, ini akan membantu setidak-tidaknya dari sisi ini publikasi dari kompetisi Amerika Utara ini akan membangkitkan semangat atau motivasi kepada tim nasional Amerika. Saya pikir lolos ke babak kedua sudah bagus lah.
0: Okay.
1: Itu begitu.
0: Baik, Pak Amir, ini kan format 48 tim, 100 lebih pertandingan, begitu tentu akan menguras fisik, mental. Tadi kalau semisal disinggung soal, tahun ini merupakan regenerasi skuad dari Prancis, Spanyol, Jerman yang full semuanya pemain muda. Sedangkan ada beberapa tim juga yang masih dihuni oleh pemain-pemain senior, Luka Modric, Lionel Messi, Ronaldo. Sebenarnya yang memiliki kans atau faktor apa ini yang bisa membuat tim nasional nantinya berhasil menjadi juara di ajang kali ini? Karena formatnya berbeda, terus apakah pemain-pemain muda ini dipastikan bisa berbicara banyak atau kombinasi ini dibutuhkan atau seperti apa ini faktornya, Pak Amir?
1: Ya, Piala Dunia ini memang berbeda ya, artinya bahwa tingkat kematangan mentalitas dan seterusnya, tetapi saya pikir bahwa kematangan mentalitas ini sebelumnya juga dibawa dari ini kompetisi-kompetisi liga. Kita tahu di Euro 2024 Lamine Yamal yang memperkuat Spanyol waktu itu memperlihatkan penampilan yang luar biasa karena fenomenal, dan kita perkirakan bahwa bintang-bintang seperti Michel Olivier, kemudian juga Jamal Musiala, lalu juga dari Argentina kita harapkan Franco Mastantuono dan lain-lain ini akan dimatangkan terlebih dahulu dari kompetisi-kompetisi liga di klub masing-masing, dan mereka akan berbicara banyak di tim nasional. Saya pikir mereka ini kesempatan untuk unjuk gigi. Mereka juga akan memperlihatkan bahwa dari ajang ini mereka juga bisa menjadi incaran dari para pemandu bakat untuk mendapatkan kontrak-kontrak besar di klub-klub besar dari liga-liga di Eropa. Itu saya kira konstelasi semacam itu akan terasa betul itu nanti di Piala Dunia 2026.
0: Ya. Oke, baik. Saya geser ke Asia ini, Pak Amir. Ada Jepang, Korea Selatan yang di dua edisi Piala Dunia 2018 dan 2022 ini selalu menjadi giant killer, bisa mengalahkan Jerman. Pokoknya menjegal semua tim-tim besar untuk lolos fase grup. Bagaimana kalau melihat perkembangan di Asia ini? Apakah bisa berbicara banyak juga ini, Pak Amir? Iran, Jordania tadi disampaikan.
1: Iya, Jepang ini adalah kekuatan utama Asia sekarang ini. Dan jangan lupakan juga Korea Selatan tentu saja. Beberapa kali Piala Dunia mereka lolos ke babak kedua. Bahkan Korea ini pernah masuk semifinal ketika Piala Dunia ini diselenggarakan di negerinya sendiri.
0: Betul.
1: Walaupun waktu itu ada skandal wasit. Ini ya, di pertandingan melawan Itali, tetapi saya pikir memang waktu itu kemajuan-kemajuan Satria Taikuk ini di bawah Gus Hiding ini memang luar biasa. Dan sekarang ini kita melihat bahwa ini klub-klub utama, klub-klub penting di Eropa ini juga menggunakan pemain Jepang sebagai andalan, seperti di Liga Inggris misalnya ya, di Liga Premier ini Mitoma, kemudian sebelumnya Endo dan Minamino yang sekarang ini pindah ke ini Monaco. Ini saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang menantang lah di Piala Dunia. Jepang jelas sangat ditakuti oleh tim-tim Eropa. Bahkan pernah mengalahkan Jerman, pernah mengalahkan Inggris di uji coba. Oh iya, jangan lupakan juga ini Maroko. Maroko 4 tahun yang lalu ini sebagai wakil Afrika.
0: Betul.
1: Ini lolos ke semifinal.
0: Yeah.
1: Ini 4 besar dan ini adalah sejarah pertama kalinya tim dari ini Afrika ini lolos ke 4 besar. Jangan lupakan pula bahwa pembinaan usia dini di Maroko ini juga memperlihatkan lompatan yang luar biasa. Jadi kita berharap bahwa semangat Piala Dunia 2022 ini akan mereka usung di Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Meksiko, dan ini akan menjadi atraksi tersendiri sebagai wakil Afrika.
0: Betul, yang dinantikan memang kejutan-kejutan seperti itu ya Pak Amir, agar terasa seru begitu, apalagi di Piala Dunia ini banyak sekali tim-tim baru pendengar yang pertama kali bergabung ke Piala Dunia ya. Baik Pak Amir, kalau kita bahas satu persatu tentu akan panjang, tapi boleh di sesi terakhir ini prediksi Pak Amir, dari kacamata Pak Amir, negara mana yang paling berpeluang mengangkat trofi Piala Dunia dan apa alasannya Pak Amir?
1: Iya, Piala Dunia memang tidak bisa diduga. Bagaimana kemarin, 4 tahun yang lalu, ini Argentina yang sebelumnya kalah di babak penyisian dari Arab Saudi, ini juga akhirnya bisa keluar sebagai juara dengan mengalahkan Prancis di final dengan adu penalti. Kali ini saya menjagokan ini. Ada beberapa negara yang sekarang ini tidak bisa saya sebut satu persatu ya, tetapi Spanyol, Prancis, kemudian juga Brasil dan Argentina ini menjadi kekuatan-kekuatan yang akan banyak berbicara. Dan jangan lupakan pula, kita tunggu bagaimana kiprah wakil Asia Jepang di pesta bola Jakarta nanti.
0: Baik Pak Amir, terima kasih banyak untuk perbincangannya di edisi kali ini. Saya sangat senang bisa berbicara bersama Pak Amir. Tentu kita akan kawal terus, lain kesempatan kita bisa bincangkan lagi Pak Amir.
1: Siap, siap.
0: Baik, sukses sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Amir.
1: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 untuk edisi kali ini ya, bersama jurnalis, wartawan senior, pengamat sepak bola juga Amir Mahmud, pendengar, yang sudah kami hadirkan. Tentu kita masih akan hadirkan ya banyak perbincangan untuk mengawal Piala Dunia di tahun 2026 ini pendengar, dan juga teman Pro 2, pastikan Anda jangan ketinggalan.

0: kamu teman Brok2 untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja, keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul.
1: Ya, semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Pro2 lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga, bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita nggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita nggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset,
1: saset, kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuma butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Pak, ya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Lantan, cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya tapi, kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sifat jurusannya apa ya.
0: Iya benar.
1: Ini kan atau kan dari kita sendiri yang
0: iya. Mungkin Siva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah. Benar. Gitu ya Siva ya. Pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah. Ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke

0: aku kampus mau ketemu teman-teman as di UKM ya kan.
1: Apa itu tadi? Cari pacar
0: iya,
1: lagi.
0: Cari pacar lagi. Nah, kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh aha.
0: Iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Syifa buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya. Untuk 4 semester ke depan, semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Syifa.
0: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RR di Semarang, teman terbaik kamu. Masih di santai siang bareng Wella sama Pro 2. Waktu-waktu ini nemenin kamu tinggal 1 jam lagi ya di santai siang ini. Tapi tenang aja, masih 1 jam tuh masih ya lumayan lah ya. Dan playlist playlist yang aku pegang nih masih seru-seru banget pastinya. Dan bisa banget nih buat nemenin kamu siang-siang kayak gini ya. Yang gimana ya ini? Kok Semarang gak kayak Semarang ya, mataharinya kemana nih, biasanya tuh satu orang satu gitu kebagiannya. Ini matahari kayak malu-malu ya, kayak lagunya dia featuring Indah Kos Malu-Malu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Brodo lagi viral banget ya di media sosial ya, walaupun konsernya tuh udah tanggal 13 Mei lalu nih. Ada Sammy Simon Angkir duet bareng sama Fabio Azhar yang rilis lagu judulnya tuh Bisakah, pakai tanda tanya. Bisakah gitu ya. Duh, ini tuh kalau aku lihat komen-komennya di sosial media gitu ya, sama kayak di kepala aku nih. Siapa sih yang ngasih ide dua orang penyanyi ini tuh bersatu gitu kan? Jadi se-Indonesia galau banget ya. Aduh, makin gagal move on deh aku ya. Apalagi nih kalau misalnya dengerin suara kayak gini atau siang ya, ini berarti ya masih jam 2:30 siang berarti ya, menuju ke sore. Pergi lagi Semarang kayak gini ya teman Brodo, aduh cukup sendu ya untuk menyendu-nyendukan diri. Jadi lagu Bisakah pakai tanda tanya ini bercerita tentang pedihnya rasa kehilangan seseorang yang sangat berarti ini untuk selama-lamanya. Lagu ini tuh merupakan bentuk curahan hati dari Fabio Azhar mengenai kepergian dari ibunya. Ternyata bukan hanya cinta-cintaan aja ke lawan jenis gitu ya teman Brodo, tapi ke orang tua juga bisa. Ini tuh nge-ekspresiin gimana sih kangennya gitu ya, yang kangen banget gitu, sama bingungnya gimana sih harus menjalani hari-hari tanpa beliau. Tapi karena kita belum ada nih lagunya, kita puterin lagu dari Fabio Azhar aja dulu deh, Bertahan Terluka ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagi nih teman Pro 2, lagu galau yang bisa banget nih nemenin kamu pulang kerja, apalagi lagi mendung kayak gini ya. Semoga segera ada ya di songbank aku ya teman Pro 2. Jadi aku bisa puterin itu loh buat kamu, dan kita bareng-bareng nih ngerasain atmosfer galau banget. Judulnya adalah Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Aduh, lagi-lagi Ian sama teman-temannya nih ya ngasih judul lagu lucu banget nih, Gurun Hujan. Kenapa enggak turun hujan gitu? Dan ini udah rilis dari seminggu yang lalu, tanggal 15 Mei 2026 ini. Ini menceritakan tentang perasaan rindu lagi nih, tapi kali ini orangnya kayak masih ada, cuman gak sama kita aja gitu, kayak mantan, kayak mungkin teman kita mungkin ya yang udah merantau kemana atau udah balik lagi ke tempat asalnya gitu ya. Duh, ini bikin kerinduan yang cukup dalam ya. Aku juga kangen nih sama teman-teman aku nih, apalagi teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, apalagi aku juga sedikit merantau ya. Aduh, tapi ya semoga tetap terjalin dengan baik ya silaturahminya ya teman berdua.

0: Prodo, soalnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah terhubung dengan Agustri, silakan informasinya.
1: Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan terutama di Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti cuacanya juga diprediksi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Wela.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

0: Tante Roda udah dari tadi ya aku nemenin kamu ya, dari jam 10 tadi sampai sekarang udah mau jam 3. Jadi saatnya sekarang aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Tenang aja ya, santai siang sampai sini aja, tapi masih ada sore ceria yang seru banget pastinya ya. Oke deh, selamat melanjutkan liburannya. Ini besok udah masuk weekend ya. Kayaknya sore ini udah masuk weekend deh. Jangan lupa yang kamu bersosialisasi juga sama keluarga, sama teman-teman kamu juga, dan jangan lupa tetap istirahat dan minum air yang cukup, teman berdua. Besok kita ketemu lagi tapi di jam 12 siang ya, sampai jam 6 sore besok aku nemenin kamu. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye bye.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Jumat sore ini 29 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, 4 wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal di tempat wisata di wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempat korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk dilakukan otopsi. Keempat korban terdiri dari 3 laki-laki dan seorang perempuan. Adapun identitas korban laki-laki berinisial MAM 52 tahun, AEH 17 tahun, dan BAH 21 tahun, sedangkan yang perempuan M 43 tahun. Semuanya warga Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Deputra mengatakan jasad keempat korban ditemukan petugasnya akan membersihkan lokasi camping. Naas, keempat korban ditemukan sudah terbujur kaku. Setelah dilakukan evakuasi, keempat korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramesuci menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum DPU untuk gerak cepat melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak terutama di wilayah Semarang Barat hingga Ngalian. Perbaikan dilakukan secara bertahap menyusul banyaknya kerusakan jalan yang diduga dipicu kendaraan bertonase berlebih. Salah satu titik prioritas yaitu jalan pada jembatan di kawasan Panjangan yang sudah berlubang. Selain jembatan Panjangan, DPU juga melakukan penanganan di sejumlah ruas jalan lain seperti kawasan Kalipancur, Jalan Kolonel Erwasito hingga ruas di sekitar Islamic Center.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, warga yang menghuni rumah susun di Ibu Kota Jawa Tengah nampaknya harus bersiap dengan aturan baru. Pemerintah Kota Semarang mengumumkan bahwa masa tinggal penghuni rusun di Semarang akan dibatasi melalui sistem kontrak berkala. Regulasi ini sengaja direvisi karena aturan lama dinilai sudah tidak relevan dan memicu antrian panjang bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang membutuhkan hunian layak. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang Murni Ediati mengatakan, revisi perda akan mengatur ulang sistem manajemen dan masa tinggal penghuni rusun agar distribusi hunian lebih adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, dalam rancangan revisi tersebut, Pemkot Semarang akan membatasi masa tinggal penghuni melalui sistem perpanjangan tertentu. Kebijakan itu disiapkan agar unit rusun dapat dimanfaatkan secara bergantian oleh warga lain yang belum memiliki rumah.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. Balik lagi di Sore Ceria bareng aku Fitri Julia di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Siap bikin sore hari kamu lebih berwarna dengan musik, informasi, dan obrolan seru nemenin aktivitas sore hari ini. Dan gak terasa ya teman Pro 2, sekarang udah hari Jumat aja. Dan seperti yang kita dengar, thank God it's Friday. Akhirnya akhir pekan sudah di depan mata. Kemarin udah menikmati libur 2 hari, ditambah lagi dong. Yes, buat kamu yang baru pulang sekolah udah ya di buat pulang kerja atau masih beraktivitas sore hari ini, tetap semangat kayak aku gini ya. Dan saatnya menyelesaikan aktivitas hari ini dengan menikmati waktu santai bareng orang kamu terkasih. So, stay tune di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdua, hayo, siapa nih yang suka merokok? Jangan rokok deh, kalau bisa buat kesehatan. Dan banyak sih yang santai ngerokok di sembarang tempat. Padahal, tau gak sih, asap rokok itu bahaya banget. Apalagi buat perempuan dan anak-anak. Duh, pokoknya bahaya. Pemkot Semarang lewat DP3A kembali ngingetin ya, pentingnya kawasan tanpa rokok atau KTR. Seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, angkutan umum, sampai terminal dan stasiun wajib banget bebas asap rokok. Tujuannya ya biar kelompok-kelompok rentan tuh bisa dapat lingkungan yang sehat dan nyaman ya. Kalau kita udah di fasilitas umum ada orang rokok sembarangan, aduh asapnya kemana-mana tuh bikin puyeng gitu. Baunya juga nggak enak menurut aku sih. Buat yang merokok yuk lebih sadar tempat, jangan ngerokok deket anak-anak apalagi ibu hamil ya. Bahkan dianjurkan minimal 100 meter dari area larangan merokok ya. Selain itu juga waspada deh sama rokok ilegal karena selain merugikan negara, peredarannya juga makin marak kesini. Bea Cukai Semarang, Bea Cukai Semarang sendiri udah ngamanin jutaan batang rokok ilegal. Pokoknya dari sekarang, yuk saling jaga, hormati kawasan tanpa rokok, lindungi orang sekitar, dan jadi generasi yang lebih peduli sama kesehatan. Jadi harus aware dong, antar sama.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

kaget teman berdua ya. Anak zaman sekarang sih aku tahu, anak muda tuh rasa ingin tahunya tuh dalam banget, rasa keponya tuh kepo banget. Ini terjadi ya, seorang pelajar kelas 9 akhirnya ditetapkan sebagai pelaku anak karena beli senjata tajam jenis corbek ya, sepanjang 150 cm via Instagram. Bayangin ya, jenis corbek itu tuh yang kayak panjang kayak sabit, tapi gimana sih jelasinnya, panjang tapi runcing tapi belok gitu ya, pokoknya corbek lah namanya. Informasi dari Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini bilang proses hukum tetap sesuai aturan anak alias SPPA. Jadi ya, ini anak bakal dapat pembinaan juga, edukasi sampai rehabilitasi psikososial. Orang tua, psikologi dan dinas sosial ikut mendampingi supaya anak-anak ini tuh bisa belajar dari kesalahan mereka ya. FYI aja, 4 anak lain masih berstatus saksi. Polisi juga ingatkan pentingnya pengawasan orang tua ya, apalagi makin kesini teknologi kan semakin canggih ya, media sosial tuh bisa diakses mana aja ini. Aduh, agak serem juga nih ya, sampai beli senjata tajam online ya. Pergaulan itu juga pasti berpengaruh ya. Ya gimana juga, mungkin orang tua tidak bisa mengawasi 24 jam, tapi setidaknya aduh, beli senjata lewat online cuy, untuk tahu ini. Ya pokoknya jangan sepelekan bahaya transaksi online yang gak jelas deh. Jangan sampai karena cuma iseng, penasaran, akhirnya terjerat deh masalah hukum yang serius.

0: Rudu FM. Mungkin ada signal-signal dari badan yang mungkin kayak tanda kutip nih, kita biar bisa ngecek kesehatan kita, mungkin ada yang mulai ganggu gitu. Itu sebenarnya kayak gimana sih tanda-tandanya, atau mungkin habis itu apa yang harus dilakuin juga sih dok? Itu normal gak sih, atau apakah gitu, apa perlu diperiksa
1: kan? Oke Kak Faris, kalau misalnya mungkin badan kita udah mulai protes ya, tambahannya ya, udah mulai protes, udah ngasih warning nih, warning-warning awalnya mungkin sih bisa yang simpel-simpel aja, yaitu yang kayak aku bilang tadi ya, jadinya lemes, atau ngeleang, keliangan, terus keringat dingin, terus yang sering orang bilang juga ini apa namanya, pusing, nyeri kepala, sama lehernya seringnya kaku kayak orang apa ya,
0: kayak kekunci stang gitu ya,
1: kunci stang. boleh nah. Itu sih itu kadang-kadang gejala awal warning dari badan kita ya, kalau misalnya kira-kira muncul kondisi kayak gitu, nggak usah terlalu panik, dalam artian langsung aduh aku sakit ini deh, sakit itu deh, jangan kayak gitu. Coba dalam paling enggak beberapa hari ke depan ataupun seminggu lah, paling enggak maksimum seminggu, evaluasi keluhannya membaik enggak, hilang atau enggak. Karena sebenarnya badan kita tuh punya kemampuan, hebatnya badan kita ya, dari Tuhan tuh bagusnya dia punya kemampuan untuk recovery sebenarnya. Asal jangan di pompa lagi sih, kayak jangan di apa ya, kita udah ada keluhan nih tapi tetap dijor-joran, tetap dihajar terus, ya enggak bisa. Jadi ya dalam 3 hari sampai maksimum seminggu itu kita harus riset juga sih, dalam artian ya bantunya gimana, ya pola makannya diatur lah, nambah exercise mungkin, perbanyak air putih dan lain-lain kayak gitu, itu untuk membantu recovery-nya badan. Kalau misalnya dalam seminggu membaik, oh ya udah oke. Asal setelah itu ya jangan diulangin lagi ya Kak Faris. Jangan circle apa namanya, cycle-nya jangan diputar lagi.
2: Dengerin

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu ngerasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Beatian, pendiri dan tetepuk Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program.

Kurban kamu masih ada apa udah ludes nih? Pas Idul Adha kemarin emang susah ya nolak sate, gulai, rendang sampai tongseng. Semuanya enak, tapi ternyata kamu harus tahu nih makan daging juga ada batas amannya loh, teman Pro 2. Menurut rekomendasi WHO dan juga FAO. Ayo, siapa yang kemarin makan dagingnya kebanyakan akhirnya mumet-mumet, ngeluh, pusing, aduh rasanya di pondok tuh rasanya berat banget. Ada batasannya teman Pro 2. Konsumsi daging merah matang ya, salah satunya adalah sebaiknya enggak lebih dari 500 gram per minggu. Kira-kira cuma 70 sampai 100 gram per hari aja, alias seporsi kecil aja. Sebenarnya kamu udah cukup bantu buat menuhin protein tubuh kamu. Ternyata kalau kebanyakan makan daging terus-terusan bisa bikin tubuh kamu kewalahan, mulai yang tadi aku sebut ya, kolesterol naik, risiko tekanan darah tinggi, aduh komplit deh. Tapi kamu juga harus tahu batasnya, 500 gram teman Pro 2 per minggu. Nah 500 gram per minggu berarti dibagi selama 7 hari, kalau kamu pengen tiap hari makan daging itu berapa ya, sekitar 70-an ya, 70 graman lah setiap harinya. Cara masaknya juga ngaruh banget. Jadi jangan semua dimasak pakai santan tebel atau dibakar sampai gosong. Jangan, coba deh. Biar tetap aman, coba pilihan olahan rebus atau panggang. Terus jangan lupa makan sayur dan buah-buahan juga, biar tubuh kamu tetap balance ya. Selamat mencoba, biar sehat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

banyak yang ngerasa buat apa sih mencintai diri sendiri? Hai, itu penting, itu poin yang sangat penting sekali. Sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus mencintai diri kamu sendiri, teman Pro 2 ya. Simple tapi powerful gitu buat kita ya. Mulai dari kasih waktu buat diri sendiri, ngomong positif sama diri sendiri, sampai bikin batas sehat supaya nggak kehabisan energi untuk diri sendiri. Kenapa penting? Karena self love bikin mental kita sehat, percaya diri naik, bahagia itu nggak cuma tergantung sama orang lain, tapi juga tergantung sama diri kita sendiri. Yap, yang ngomongin self love nih nanti aku bakal obrolin di jam 4:30 ini. Penasaran seperti apa? Lengkapnya nanti join ya di 4:30 sore ini.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Suara ceria masih bareng Fitria Julia. Iya, kalau tadi aku udah spill self love alias mencintai diri sendiri. Mungkin dari kamu banyak yang sibuk ya, kuliah, sekolah, kerja, target, hingga aktivitas sehari-hari. Namun seringkali kamu juga lupa memperhatikan kondisi diri sendiri kamu. Sampai akhirnya, aduh, rasanya tuh lelah secara fisik, batin, maupun emosional. Melihat kondisi seperti itu, ya, sore hari ini kita akan membahas tentang Precare is Self-Love, menjaga diri sebelum titik lelah. Aku gak sendiri, karena di line telepon aku sudah tersambung dengan Kak Ari Dwi Alristina, dosen gizi stikes Hang Tuah Surabaya, dan juga merupakan Rewiring Hope Indonesia Team. Langsung aja kita sapa. Halo, sore Kak Ari.
1: Halo, sore Julia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak? Lagi sibuk apa nih?
1: Syukur Alhamdulillah. Ya Kak, ini lagi sibuk ngurus disertasi akhir ya Kak ya. Waduh. Karena sekarang lagi study di Hungaria.
0: Wih, selamat Kak. Kita tunggu ya hasilnya. Semoga
1: doanya.
0: Amin, semoga cepat lulus dengan hasil yang memuaskan gitu. Kita doa di Indonesia. Ini kalau Hungaria sekarang jam berapa nih Kak Ari?
1: Sekarang jam 11:30 siang Kak, tapi kebetulan hari ini aku ada di Indonesia.
0: Kebetulan pas lagi di Indonesia ya. Kak Ari, ini kita ngobrolin soal self love precare. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan precare sendiri?
1: Kak, precare itu sebenarnya itu bentuk perhatian kecil untuk diri kita sendiri ya, sebelum tubuh dan pikiran kita itu sampai di titik lelah. Nah kalau self-care sendiri itu sering dilakukan setelah kita itu lelah, jatuh, atau burn out. Nah pre-care sendiri itu justru dilakukan sebelum semuanya terlambat Kak. Nah ini mungkin aku agak jelasin agak panjang ya untuk pertanyaan pertama ini. Jadi kita hidup di dunia itu kan sekarang banyak tuntutan ya Kak ya. Karena dunia itu terus bergerak ya, bergerak dan bergerak cepat. Kita itu dituntut untuk lari, ngejar target-target dan tujuan-tujuan hidup kita. Nah dari situ kita diajarkan untuk bertahan, untuk tetap kuat, tetap produktif, tetap berjalan. Nah kadang kita itu gak ngerasa kalau kita itu sebenarnya punya hak untuk rehat gitu Kak. Nah karena saat orang lain itu terus maju, kita ngelihat nih, kita takut tertinggal, takut ketinggalan daripada orang lain. Nah saat semua orang terlihat sibuk untuk ngejar mimpinya masing-masing, kita itu merasa harus terus memaksa diri kita untuk kuat berlari seperti mereka. Nah akhirnya kita itu terbiasa mengatakan, aku gak apa-apa kok, aku masih kuat, nanti aja deh istirahatnya, kan begitu Kak. Nah padahal tubuh kita itu sebenarnya mulai lelah gitu, pikiran itu juga mulai penuh, emosi kita itu mulai gak stabil, tapi seringkali kita itu mengabaikan itu semua. Nah yang paling bahaya itu kita nggak memperlihatkan capeknya kita gitu. Bahkan kita tuh masih sempat tersenyum, masih bisa kerja, masih bisa menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi sebenarnya di dalam diri kita sendiri itu kita sedang berjuang sangat keras untuk tetap bertahan. Nah karena kita terlalu lama hidup dalam mode bertahan itu tadi, sampai lupa gimana caranya atau rasanya benar-benar mendengarkan diri kita sendiri. Nah, kita terlalu sering mendengar tuntutan dunia sampai suara tubuh diri kita sendiri itu nggak terdengar gitu. Jadi precare is self love ini bukan soal liburan mahal atau healing jauh-jauh kayak saya sekarang yang ada di Eropa terus kita healing jauh gitu, tapi tetap aja kan, tetap aja banyak tekanan gitu. Tapi di sini precare is self love itu adalah tentang kemampuan untuk menyadari bahwa kita itu juga manusia yang butuh istirahat kan.
0: Tapi kenapa ya Kak Ari, banyak orang yang mungkin cenderung baru kayak deh mulai care memperhatikan dirinya ketika sudah mengalami kelelahan atau burnout.
1: Nah itu Kak, karena kita itu pada dasarnya hidup di dunia ini itu sering menguji ketahanan diri kita sendiri. Kalau kita bisa bertahan, kita bangga tuh pada diri kita sendiri. Tapi kita tuh jarang mengajarkan diri kita sendiri itu gimana caranya bisa beristirahat. Bahkan banyak orang itu merasa kalau berhenti itu berarti menyerah. Kalau berhenti itu berarti kalah. Kalau kita menolak itu berarti egois. Kalau istirahat itu berarti kita pemalas. Nah akhirnya kita itu terbiasa mengabaikan sinyal-sinyal di tubuh kita sendiri, sampai tubuh itu akhirnya berteriak, burn out, Pak. Nah ironisnya, bahkan ketika seseorang itu sudah mendengar tentang precare, udah tahu nih gimana caranya menjaga diri, sudah ngerti bahwa tubuh itu butuh istirahat, seringkali semua itu baru benar-benar terasa ketika dirinya itu udah jatuh, ketika tubuh mulai sakit, ketika pikiran nggak sanggup lagi untuk berpikir, kemudian ketika hati itu sudah mulai kehilangan semangat untuk menjalani hari, itu baru kerasa. Nah karena kadang manusia itu baru benar-benar belajar mendengar dirinya sendiri itu setelah terlalu lama memaksakan diri untuk bertahan. Makanya lelah itu baru diketahui belakangan gitu.
0: Iya, betul juga teman produk. Nah, apakah karena kita merasa oke deh kuat gitu, jalanin aja deh gitu kan. Masih kuat berdiri nih, masih kuat ngejalani. Apakah ini salah satu budaya produktif yang terus digaungkan saat ini? Akhirnya membuat seseorang tuh kayak tadi Kak Ari bilang, sulit istirahat.
1: Iya, karena kita itu tadi ya, kita itu pantang untuk bilang tidak.
0: Iya
1: ya. Karena kalau kita menjaga diri kita kayak berhenti sebelum kita itu terasa benar-benar lelah, itu merasa kalau kita nolak suatu pekerjaan itu kayak kita itu egois gitu, kayak kita nggak profesional mungkin ya dalam bekerja. Tapi sebenarnya justru itu adalah bentuk self-love yang sehat, Kak. Karena tubuh dan pikiran kita itu sama seperti tubuh yang membutuhkan gizi seimbang. Nah, kalau tubuh itu membutuhkan makanan yang bergizi untuk tetap kuat dan sehat, maka mental dan emosi itu juga membutuhkan asupan seperti istirahat, kemudian tidur yang cukup, dan jeda dari pressure atau tekanan. Nah, semakin berumur, Kak, ya seperti saya gini ya, sudah di atas 30 tahun, jadi semakin berumur tekanan kita itu semakin banyak, Kak. Tekanan dari pekerjaan, tekanan dari orang tua, pasangan, tekanan dari teman-teman, anak, belum lagi yang lagi study seperti saya ya, jadi double-double gitu pressure-nya. Nah, saat kita terus memaksakan diri kita tanpa memberi ruang untuk diri kita untuk beristirahat, lama-lama tubuh itu juga akan kehabisan energi, kemudian fokusnya jadi menurun, emosi lebih sensitif ya, bahkan kesehatan lama-lama juga ikut terganggu gitu. Jadi precare di sini bukan berarti malas atau egois, justru itu adalah bentuk tanggung jawab untuk diri kita sendiri agar kita itu tetap bisa sehat, tetap bisa produktif, dan mampu menjalani aktivitas dengan kualitas yang lebih baik gitu.
0: Oke. Berarti seseorang yang akhirnya memaksakan diri tanpa jeda, yaitu tadi efeknya bakal terjadi kurang fokus gitu ya, Kak. Akhirnya juga mengakibatkan ngefeknya juga ke kesehatan mental kita gitu kan. Jadi gak karuan deh teman berdua. Nah, tapi banyak orang mungkin mengira, ah mungkin lingkunganku gak begitu support atau kurang motivasi. Ini gimana merespon hal ini, Kak Ari? Apakah ini juga salah satu hal yang memicu ini?
1: Ya, begini ya, Kak ya. Sebenarnya orang lelah itu adalah natural ya. Jadi namun orang kelelahan secara emosional itu nyata. Ya. Kelelahan fisik natural dan kita harus rehat. Namun bagaimana dengan kelelahan secara emosional? Padahal kelelahan emosional itu sendiri tidak tampak mungkin, tapi nyata. Nah, ada orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap beres kerjaannya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu sebenarnya kan kosong. Dan sebenarnya itu bukan karena dia malas, tapi karena dirinya kayak terlalu lama tidak diberi ruang untuk bernapas, sehingga dirinya sendiri itu tidak kehilangan rasa gitu, Kak. Kalau dirinya sudah kehilangan rasa, maka itu tadi dia tidak bisa mengerti dirinya sendiri, dia itu mau apa sih? Apa yang membuatnya dia bahagia? Apa tujuan hidupnya? Karena dia sudah kehilangan rasa. Nah, disitulah nanti akan tumbuh rasanya kurang motivasi gitu, Kak.
0: Tumbuh rasanya kurang motivasi dengan kelelahan emosional yang ada. Akhirnya itu juga nunjukin betapa pentingnya bahwa seseorang itu juga mengenali sinyal tubuhnya juga kan, Kak Ari?
1: Betul. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan manusia itu adalah suatu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan makhluk yang abadi gitu ya. Kita suatu saat itu juga pasti ada sakitnya, ada sampai kita ada ajalnya. Jadi kita manusia diciptakan tidak untuk survive terus gitu. Nah, kalau seseorang terlalu lama menahan semuanya sendiri, lama-lama dia kan bukan hanya lelah Kak, tapi juga kehilangan koneksi itu tadi dari dirinya sendiri, sehingga kurang semangat hidup gitu Kak. Nah, ketika seorang itu sudah merasa lelah secara emosional, maka apa yang dilakukannya? Biasanya dia harus mulai mendengarkan dirinya sendiri gitu Kak.
0: Oke, nanti kita nyambung lagi Kak Ari, kita jeda satu lagu dulu teman Pro 2, karena semakin kesini obrolannya semakin menarik ya. Kamu jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Di obrolan sore ceria, Fitri Julia bersama dengan Kak Ari Dwi Alristina, dosen Gizi Stikes Hang Tua Surabaya dan juga merupakan Rewiring Hope Indonesia Team. Kak Ari, kan kalau tadi Kak Ari bilang ketika seseorang sudah mulai merasa lelah secara emosional, sering disebut penting untuk mendengarkan diri sendiri. Seperti apa sih praktek sederhana mendengarkan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari?
1: Iya Kak, memang langkah pertama itu sebenarnya bukan langsung memperbaiki hidup, tapi mulai belajar untuk mendengarkan diri sendiri. Karena seringkali kita itu terlalu sibuk memenuhi tuntutan yang ada di luar sampai kita tuh lupa bertanya pada diri sendiri, aku sebenarnya baik-baik aja nggak sih? Kalau kita sering bertanya ke orang lain, setiap ketemu orang lain, how are you? Gitu, how are you doing? Kita tanya apa kabar gitu. Tapi kita kadang lupa bertanya pada diri kita sendiri setiap harinya, am I okay? Gitu. Nah, kalau boleh jujur nih Kak ya, saya ini juga belajar tentang pre-care ini justru dari pengalaman pribadi. Jadi saya juga pernah di mode terus bertahan, terus memaksakan diri, sampai akhirnya jatuh dan kelelahan sendiri gitu. Dari situ saya belajar bahwa tubuh itu sebenarnya selalu memberi sinyal. Hanya saja seringkali kita itu terlalu sibuk sehingga kita tidak mau untuk mendengarkan lelah-lelah kita sendiri gitu. Mungkin karena saya sekarang ini adalah hidup lebih dulu dibanding teman-teman yang mungkin saat ini masih usia belasan atau 20-an tahun ya. Jadi saya di sini belajar tentang pre-care ini dari pengalaman jatuh dulu dan kelelahan berkali-kali dulu gitu. Namun saya berharap ya kalau generasi yang lebih muda sekarang bisa mendengar dan memahami konsep pre-care is self-love ini lebih awal, saya harap mereka itu tidak perlu mengalami jatuh yang berulang seperti saya. Ya. Karena kalau jatuh itu nggak enak kan, sakit gitu. Ya, kenapa harus diulang lagi gitu? Karena menjaga diri itu pada prinsipnya bukan sesuatu yang baru dilakukan saat kita hancur, tapi adalah sesuatu yang perlu dipelajari sebelum kita sampai di titik itu. Nah, namun setidaknya intinya kalau kita pernah jatuh sekali, semoga itu cukup untuk membuat kita itu lebih peka terhadap diri sendiri. Dengarkan diri kita sendiri, tubuh kita sendiri itu didengarkan gitu. Dan jangan sampai kita harus jatuh berkali-kali dulu hanya untuk menyadari lagi dan lagi bahwa diri kita itu juga perlu direhabilitasi gitu.
0: Oke. Jadi itu teman berdua, kalau dengerin Kak Ari ngomong ini rasanya kayak dinasehatin ya. Iya ya, mending gitu aja ya. Harusnya dengerin diri sendiri. Soalnya kebanyakan dari kita itu jadi orang tuh yang people pleasure gitu, enggak enakan gitu kan. Kadang kemampuan untuk ngomong tidak menolak itu kelihatannya tuh susah banget. Padahal ini juga bagian penting dari pre-care kan, Kak Ari?
1: Iya betul, ya itu ciri khas orang Indonesia ya, makanya kalau di luar negeri itu orang pada suka ya sama orang Indonesia karena people pleaser ini sendiri. Tapi saya pernah punya teman saya international student juga di Hungaria. Dia tuh one day itu menanyakan ke saya karena you deserve better, you deserve get better gitu. Jadi justru dia yang menasehati saya bahwa kamu itu deserve untuk mendapatkan yang lebih baik gitu, mendapatkan kualitas yang lebih baik. We deserve to get the best quality of life. We deserve to be happier. Jadi kita berhak mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bahagia lagi dan lagi. Jadi why not kita cintai diri kita sendiri dulu gitu.
0: Berarti kalau hati kecil kita, nurani kita bilang gak usah, berarti ya udah ikutin aja mendengarkan kata hati, mendengarkan diri sendiri juga. Ya, daripada jadi orang enggak jadi orang enggak enak kan juga enggak enak juga kan. Akhirnya kan yang jadi rugi juga kita sendiri kan, kebanyakan kan seperti itu Kak Ari gitu kan. Nah, mungkin ini banyak anak muda juga merasa selalu kuat nih ya, kayak tadi menjadi people pleaser, kuat, produktif. Tapi gimana cara mengubah pola pikir ini agar lebih sehat nantinya? Kak Ari,
1: ya begini ya Kak ya, ini mungkin sekedar sharing buat teman-teman ya. Mungkin ini saya juga orang Indonesia yang people pleaser juga sebenarnya. Namun pada saat kita itu jatuh, yang bisa membantu diri kita untuk bangkit itu hanya diri kita sendiri, gitu. Dan sebenarnya kalau kita itu stop dulu atau berhenti dulu, itu bukan berarti kita itu menolak atau bukan berarti kita menyerah, atau berarti kita kalah, yaitu tadi. Tapi mungkin hidup ini hanya sedang meminta kalian itu untuk berhenti sebentar gitu, dan kembali merasakan diri sendiri, mendengarkan diri sendiri, dan menjaga diri itu bukan suatu tanda yang lemah gitu, bukan tanda kekalahan juga. Itu tanda bahwa kalian itu sadar bahwa dirimu itu juga memiliki value. Bahwa diri kalian itu juga berharga loh buat diri kalian sendiri dan orang lain kalau kalian tuh secara fisik dan mental itu sehat gitu. Dan mungkin self love yang paling sederhana itu adalah tidak membiarkan diri sendiri habis demi memenuhi semua hal, even itu untuk memenuhi ekspektasi orang lain kan. Gitu.
0: Itu dia teman bro dua. Jadi ya peduli amat sama ekspektasi orang lain ya kak ya. Yang penting kita kayak yang jalanin nyenengin diri sendiri dulu aja gitu. Tapi ada contoh gak kebiasaan kecil yang mungkin bisa dilakukan teman pro 2 di luar sana sebagai bentuk dari pre-care sendiri?
1: Nah untuk pre-care sendiri itu adalah sebenarnya kita itu lelah itu bukan karena hal-hal yang besar loh kak. Sebenarnya kita itu lelah itu lewat hal-hal yang kecil. Jadi solusinya itu sebenarnya proses menjaga diri kita itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Seperti contohnya kita makan tepat waktu, makan menu yang sehat, istirahat yang cukup, bicara yang baik dan positif pada diri sendiri. Jadi saya tuh sudah menghapus kata-kata negatif dari pikiran saya, dari diri saya itu sejak berpuluh tahun yang lalu. Karena kata-kata yang negatif itu akan membentuk asumsi-asumsi yang negatif juga. Dan ke depannya itu juga gak baik untuk produktivitas kita. Selain itu, memberi ruang untuk kita rehat bernafas dari tekanan-tekanan itu adalah satu bentuk keluar dari hal-hal pre-care, dari hal-hal yang melelahkan. Itu adalah bentuk pre-care, Kak.
0: Berarti kalau tadi pre-care teman pro 2 karena ya proses menjaga diri itu dimulai dari hal kecil ya, kayak makan tepat waktu, istirahat ya, bicara baik pada diri sendiri, afirmasi kata-kata positif untuk diri sendiri yang sugesti juga gitu. Berarti self love itu bukan cuma untuk mencintai diri saat bahagia aja kan Kak, saat kita terpuruk pun kamu harus mencintai dirimu ya seburuk apapun itu gitu Kak Ari.
1: Iya, self love itu nggak hadir untuk diri sendiri, tapi self love itu adalah saat kita itu bukan hadir saat kita lagi happy aja ya, tapi hadir itu bahkan pada saat kita tuh sedang lelah, sedang dalam tekanan, sedang kosong atau tidak baik-baik saja ya, itu self love itu harus hadir gitu di antara kita. Dan pre-care itu adalah bentuk dari self love itu sendiri. Nah, cinta itu jangan sampai menunggu hancur untuk mulai peduli gitu. Tapi pada saat kita lagi bahagia, saat kita lagi capek, saat kita lagi sedih, ya cinta itu harus tetap hadir gitu sebelum kita jatuh lebih dalam lagi gitu kan.
0: Oke, kalau ada teman pro 2 yang saat ini lagi dengar siaran kita Kak Ari yang ngerasa lelah gitu kan, empty, kosong atau kehilangan semangat, pesan apa yang ingin Kak Ari sampaikan?
1: Ya, itu Kak tadi, self love yang paling sederhana itu adalah tidak membiarkan diri sendiri itu habis demi memenuhi semua hal ya, demi memenuhi ekspektasi orang lain. Dan kita itu harus menghargai diri kita sendiri bahwa kita itu punya value.

0: itu makna precare dan juga self love?
1: Jadi memberi diri waktu untuk beristirahat itu bukan berarti kita tuh kalah atau tertinggal, tapi justru dari jeda itulah kita bisa kembali dengan pikiran yang lebih jernih, energi yang lebih utuh, dan langkah yang lebih kuat. Karena precare adalah tentang percaya pada diri sendiri bahwa dengan diri yang sehat secara fisik dan mental itu akan mampu melangkah lebih jauh daripada diri yang terus dipaksa untuk bertahan. Gitu, Kak.
0: Wih, dalam banget sama Pro 2. Seneng banget deh obrolan sore hari ini, karena waktunya cukup terbatas sekali. Padahal pengen ngobrol banyak, pengen sharing. Karena apa yang dialamin ini kan terjadi sama mungkin orang-orang yang di Indonesia kan tadi, orang yang people pleasure, gak enakan, itu akhirnya kebawa ke mancanegara sama orang bule-bule kita yang dinasehatin teman Pro 2. Jadi orang tuh jangan gak enakan. Kalau orang bule mah peduli amat ya, lebih sendiri-sendiri kan, seperti itu ya Kak Ari ya gitu kan. Dan orangnya juga gak ikut campur urusan orang lain gitu. Beda kalau di Indonesia, aduh netizen tuh udah mulai komen kalau kita posting apa aja. Thank you Kak Ari, sukses selalu. Nanti tesnya di Hungaria kita tunggu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Sukses dan sehat selalu Kak Ari.
1: Iya, makasih Kak atas kesempatannya.
0: Baik, itu tadi teman Pro 2, sayang sekali obrolannya sampai di sini dulu ya. Nanti kita bareng sama Kak Ari Dwi. Oke, Kak Ari Dwi Alristina, dosen Gizi Sikes Hangto Surabaya dan Rewiring Hope Indonesia Team, yang udah ngasih insight positif tentang precare is self love dan juga menjaga diri sebelum titik lelah.

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman berdua, ini ada video yang viral banget ya beberapa di media sosial. Wih, pokoknya ngeri banget deh teman-teman berdua ya. Ini tuh video viral gitu, sejumlah warga menjual kembali daging kurban di pinggir jalan ya. Viral di media sosial. Peristiwa ini disebut terjadi di sekitar Masjid Besar Baitur Rahman, Kecamatan Baurenok, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam rekaman yang beredar, tampak warga tuh membuka lapak dadakan di tepi jalan Transnasional Baureno dan berjejer banyak banget. Mereka menawarkan kantong plastik berisi daging sapi, kambing kepada pengendara yang melintas. Fenomena penjualan daging kurban disebut bukan hal yang baru di sejumlah daerah. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama sih warga memilih menjual daging yang diterima dari pembagian kurban tersebut. Selain kebutuhan uang tunai yang mendesak, sebagian warga ini juga ngaku menerima daging dalam jumlah banyak dari beberapa tempat sekaligus. Dan kondisi ini teman pro 2 ya, membuat stok daging melebihi kebutuhan konsumsi keluarga. Keterbatasan fasilitas penyimpanan ternyata itu juga berpengaruh ya, seperti kulkas, freezer, ada juga menjadi alasan lain. Warga memilih menjual daging selagi segar ya teman pro 2, daripada risiko rusak atau membusuk. Unggahan video ini pun akhirnya viral banget, kemudian memicu diskusi soal bagaimana hukumnya sih menjual daging kurban dalam Islam, karena mayoritas ulama menyebut orang yang berkurban tidak diperbolehkan menjual bagian hewan kurban termasuk daging dan kulitnya. Namun, bagi penerima kurban atau mustahik, daging yang diterima sudah menjadi hak milik penuh sehingga diperbolehkan untuk dikonsumsi, dibagikan maupun dijual kembali demi memenuhi kebutuhan hidup. Gimana menurut kamu? Nanti aku bakal bacain ya di salah satu postingan. Bagaimana tanggapan dari netizen plus 62 ya, komenannya di KKN, komen ngasal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku bacain ya teman Pro 2 komen-komenan dari netizen yang aku repost dari postingan Lambe Toraya penampakan daging kurban yang dijual oleh beberapa warga. Teman Pro 2, gimana tanggapannya dari netizen teman Pro 2? Ini bukan sembarang fenomena, ini bukti nyata bahwa semangat berkurban warga Gresik di Idul Adha sangat tinggi ya. Ini komenan dari Wong Gresik XSS ya. Anna underscore Nick XSS juga komen, tidak mau menghakimi penerima hewan kurban, jelas bukan rakyat yang mampu. Jadi jika bukan rakyat mampu, mereka akan memilih kebutuhan pokok daripada makan daging untuk situasi ekonomi seperti saat ini. Haji Mengstra underscore XSSX, lebih butuh beras daripada daging. Putri ini juga komen, indeks ekonomi SDM kita lebih milih kebutuhan lain dibanding makan daging. Tanti komen juga, mungkin mereka butuh uang untuk kebutuhan lain. Ada yang tanya juga, ini beneran atau IE? Ini beneran, ada di satu daerah di Jawa Timur ya. Bima Adi Nugraha komen juga, teman Pro 2, daging kurban selama sudah di tamu mustahik, sah-sah aja sih mau diapain, bahkan untuk dijual sekalipun. Yang haram dan yang tidak boleh adalah menjual daging kurban oleh dan si pengkurban itu sendiri dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Terakhir yang aku bacain teman Pro 2 ya, Lambung Tura XS yang komen, kita gak boleh suzon, kita gak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Siapa tahu mereka lebih membutuhkan uang daripada harus makan daging. Ekonomi kita semua beda-beda, jadi jangan menyalahkan keadaan orang lain hanya karena menjual daging yang ia peroleh. Itu dia teman Pro 2 beberapa komenan dari netizen ya. Mereka juga menunjukkan rasa empatinya yang mungkin keadaan ekonomi orang berbeda-beda. Jadi kita jangan menjudge keadaan orang lain ya. Semua kembali ke diri kita sendiri ya, sendiri ke diri masing-masing. Ya apa yang mereka melakukan mungkin terbaik buat mereka, ya udah gitu ya. Oke, habis ini azan maghrib untuk Kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

Saat Melarakan. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya

penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Astagfirullah, dompetku kok nggak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
3: Jangan nuduh sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
2: Udah dari tadi ya aku cari. Aku ubek-ubek nggak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
3: Astagfirullah. Kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
2: Kalau bukan kamu, berarti anak tadi dong yang ngambil

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

jalan-jalan ke Korea Selatan. Ada apa sih? Ini happy banget deh, karena program pembebasan visa sementara buat wisatawan kelompok asal Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan alias Korsel ya, mulai berlaku pekan ini. Ya, kata sejumlah pejabat di hari Rabu kemarin, teman Pro 2, 27 Mei ya. Berdasarkan program tersebut, rombongan wisatawan Indonesia beranggotakan minimal 3 orang bisa berpergian di Korsel tanpa visa hingga 15 hari, mulai 28 Mei sampai akhir Desember tahun ini, menurut Kementerian Kehakiman Korsel. Ih, seru deh. Nabung yuk, jalan-jalan ke sana. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah memutuskan melonggarkan persyaratan visa dan masuk bagi wisatawan asing dalam rapat strategi pariwisata yang dipimpin Presiden Lee Jae-myung pada Februari lalu ya. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya mendorong pariwisata masuk ke Korsel. Dinas Imigrasi setempat juga menyatakan bebas visa sementara ini diharapkan dapat ngebantu meningkatkan industri pariwisata nasional. Pemerintah setempat juga menerapkan langkah pencegahan tinggal ilegal, termasuk mewajibkan agen perjalanan Korsel mengirimkan daftar wisatawan melalui situs pemerintah 24 jam sebelum kedatangan. Dan ini berlaku sampai akhir Desember tahun ini, teman-teman Pro 2. Jadi masih ada berapa bulan lagi ya? Ada 8 bulan lagi ya? Berapa nih? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan lagi, teman Pro 2. Nabung, yuk, jalan-jalan ke sana. Mau bebas visa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tempangku, hayo siapa? Aku udah sih sama Pro 2. So emosional banget nonton film ini. Kamu harus nonton deh teman Pro 2, karena film Pangku On Your Lap karya sutradara Reza Rahardian resmi terpilih dalam kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026 yang digelar di Bishkek, Kyrgyzstan di tanggal 7 sampai 12 Juni nanti. Film ini akan bersaing dengan 9 film dari berbagai negara ya, seperti Iran, Italia, Turki, India hingga Cina untuk memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS atau sekitar 350 juta rupiah. Wow. Keikutsertaan Pangku ini jadi kabar membanggakan ya bagi perfilman Indonesia. Gak hanya Indonesia, aku juga bangga banget karena kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Festival ini juga dikenal sebagai salah satu ajang perfilman bergensi yang menghadirkan karya-karya terbaik di berbagai negara di dunia. Semoga sih, aku berharap Indonesia bakal jadi juaranya. Amin. Yeah.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Niodra dengan lagunya Ego. Gimana malam hari ini? Ego malam ini yuk makan sate kambing, kelihatannya enak ya teman-teman Produa. Masih ada daging kurban, bikin sate kelihatannya asik nih malam hari ini. Menggoda sekali. Ada apa sih sama sate kambing? Sate kambing nih ya makanan terenak. Kalau daging aku number one itu. Nomor siji kambing, nomor loro ayam, sapi untuk sekian-sekian. Karena ya aku tidak begitu suka daging sapi, teman produk aku curhat. Nah, dapat dengan kambing. Nah, sate kambing menempati posisi teratas makanan olahan daging terbaik Indonesia 2026 dengan rating 4,5 versi Taste Atlas, teman produk ya. Hidangan berbasis sate ini ya menunjukkan bahwa teknik memanggang daging dengan bumbu khas daerah masih menjadi salah satu identitas kuliner terkuat Indonesia. Sumatera Barat dan Bali sama-sama menempatkan dua kuliner ini dalam daftar, menandakan kekayaan olahan daging Nusantara gak hanya kuat di Jawa, tapi juga tersebar lintas daerah. Kalau kamu harus milih satu makanan olahan daging Indonesia, mana yang paling layak mendunia teman produk ya? Apakah daging kambing, ayam, sapi? Olahan daging sih banyak banget ya. Apa ya, daging apa ya? Aku sih tetap ya kambing.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita ada lagi buat kamu teman berdua untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja, keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul.
1: Ya, semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman pro dua lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita nggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita nggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset,
1: saset, kemasan kita saset gagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai Kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut Kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku?
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya, karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku, karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Pak, ya.
0: Iya, agak berat ya. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses jadi arsitek cewek.
1: Oh, arsitek ya, arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sih jurusannya apa ya.
0: Iya benar.
1: Ini kan
0: atau
1: ini kan dari kita sendiri yang
0: iya. Mungkin Siva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah, ya. benar. Gitu ya Siva ya, pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul,
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah, ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu, ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, ah aku kampus mau ketemu teman-teman, ah di UKM, ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, cari pacar lagi. Kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh, aha.
0: Iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Siva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya untuk 4 semester ke depan. Semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Siva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

sama produser yang lagunya Pijaraya. Ceria-cerianya sampai di sini dulu ya, Fitra nemenin kamu besok sama yang lainnya, karena aku nemenin kamu setia banget setiap hari Senin sampai hari Jumat ya. Happy weekend buat besok yang mau liburan ya, yang masih kerja tetap semangat. See you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Kali ini dibacakan Alfian Sanes. Info Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan 159 hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Program dilakukan dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Muti menyerahkan sapi kurban di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 720 kg. Dalam kesempatan itu, Abdul Muti menekankan pentingnya memperkuat nilai keimanan masyarakat. Kurban dinilai tidak sekadar ritual penyembelihan hewan semata. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi kejahatan jalanan, khususnya begal serta tawuran atau kreak yang meresahkan masyarakat. Direskrimum Polda Jawa Tengah Anwar Nasir mengatakan kepolisian terus menghadirkan negara di tengah masyarakat melalui patroli, penyelidikan, hingga penindakan terhadap para pelaku kejahatan. Untuk menekan aksi begal, Polda Jawa Tengah telah membagi wilayah pengawasan dan menempatkan tim resmob guna membackup Polres Jajaran di sejumlah eks karesidenan. Dan juga tahun Pro 2, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menghadapi tantangan berat di perempat final Singapore Open 2026. Mereka ditantang Goh Zefei Nur Izzuddin dari Malaysia. Dua ganda putra Indonesia melawan unggulan Malaysia berlangsung di Singapore Stadium Jumat 29 Mei 2026 atau hari ini. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pak Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
1: Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Apa nih
2: enaknya dia nanti? Masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya?
1: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
3: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya.
1: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
1: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
1: orang Batak kita ini.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
2: Sama-sama anggota.
1: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
2: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
0: Wow. Diajari.
1: Orang Batak.
0: Wow. Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
2: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
1: Udah 10 tahun kita nih, 2016
2: ada,
1: ya.
2: Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut
2: lah, walau dua doli, ceritain lanjut.
1: ya, jadi dulu, ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya waktu itu, aktivis, mahasiswa, aktivis pemuda, gitu. Terus, rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
1: lupa Pancasila, gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya, gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide. Apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, yaudah deh kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
1: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
1: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pertama
1: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Lanjut. Survive.
2: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya,
2: yang
0: okay.
2: Tadi yang yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan. Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak apa? Banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
2: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
2: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
1: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
2: Sebenarnya
0: sebagai alat ya,
2: membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
2: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya.
2: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh.
0: Yeah,
2: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya, dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
1: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar. Betul.
1: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya, betul.
0: Betul.
2: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana, Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wak Doli?
1: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Okay, benar.
1: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
0: Yes.
1: Sebenarnya kan yang merasa kita nasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
1: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Tentang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap okay. ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu Windu itu kan yes. 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sang sekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi yes. 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya. Tadi,
2: ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi
0: okay.
2: 10 Windu 8 nah isinya ada 8 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian. Pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Okay.
2: Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu okay.
2: Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti yeah, itu Beat. Yeah. Nah, Beat nanti yeah. coba dijelaskan lagi Beat itu.
0: Yeah,
2: ini
0: yeah,
2: yeah. katanya album pertama, lagu pertama yang
0: ya kebangsaan
2: nasional yes, kira-kira
0: yeah,
2: bangsaan. Yeah. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri lagu baru gitu.
0: Oke okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya yeah. ya. Yeah. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Okay.
1: Ya, biasanya dia kirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya. Katanya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah okay. air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia ya. Udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan benar. Lagi rumah, ya. udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Ya. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus berkolaborasi gitu. Nah, dan ini bisa tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat arrangement mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke.
2: Bisa begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang, yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya,
2: kita jadi seperti ini ada ibu
0: membayangkan
2: kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul.
2: Ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kita nih, kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi
0: ya,
1: juga
0: bisa. Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Darah, bener.
1: Gue nggak apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Yeah, jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke banget.
0: Lagunya.
1: Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slend 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita. Ya. Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu. Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik,
0: programnya
1: Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slend, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Betuli. Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima,
0: enam, dan
1: seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar. Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
2: Iya.
0: Kira-kira begitu. Alright. Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul ya.
2: Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu-gitunya itu.
0: Oke. Ya, benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup enggak yang di atas-atas sini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul.
1: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan betul. Orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesia-kan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran
0: betul,
1: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
0: kira-kira betul, gitu. Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul, yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara.

0: Ya, tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: ini saya juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Music Life Chat.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini aku Afian Sanes sudah siap banget nemenin kamu ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Edisi Jumat 29 Mei 2026. Sudah di Jumat aja. Dan bulan Mei ini tinggal menghitung hari aja teman Pro 2. Wah, enggak kerasa kita udah sampai nanti di Senin. Itu udah beda bulan loh. Bulan Juni ya. Udah sampai di pertengahan tahun 2026. Memang sih waktu cepat berlalu ya kan. Tapi kamu tenang aja, aku bakal nemenin malam Sabtunya kamu. Sebelum besok masuk ke weekend ya kan. Masih dalam momen libur panjang. Siapa yang masih menikmati libur, makan daging. Wah, seru banget pasti ya. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing-sharing, curah-curah sambil request lagu. Pokoknya dengan terus Pro 2 Semarang sampai jam 12.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, Bro, juga kalau kita ngomongin soal komunitas di Kota Semarang nih ya, ada salah satu komunitas namanya Sulbi. Kamu udah pasti pernah dengar belum? Nah, jadi komunitas Sulbi ini disingkat dengan Sahabat Unik Luar Biasa Inklusi, ya kan? Ini sebuah organisasi sosial yang berbasis volunteer ya, alias sukarelawan di Kota Semarang, yang tentunya mereka punya fokus sama gerakan inklusivitas terhadap penyandang disabilitas ya khususnya, dan juga edukasi sosial soal anak-anak nih. Komunitas ini tuh aktif banget bergerak buat nyiptain lingkungan masyarakat yang aman, ramah, dan memanusiakan semua individu tanpa yang namanya diskriminasi. Jadi fokus dan kegiatan utama dari Sulbi ini, mereka sering banget ngadain kampanye sosial anti-bullying. Ya, Sulbi ini rutin banget nih mengedukasi anak-anak usia dini ya dan sekolah dasar supaya memahami kalau perundungan itu bukanlah bahan bercandaan. Mereka juga aktif kolaborasi sama perguruan tinggi, salah satunya sama Universitas Semarang ya kan, buat nanamin rasa empati sejak dini. Dan mereka juga pernah nih ngadain yang namanya karya seni dan film inklusi. Ini semacam melibatkan teman-teman penyandang disabilitas secara langsung ya, buat menyuarakan hak-hak mereka. Salah satunya karya nyata mereka adalah peluncuran film pendek inklusi yang berjudul Ketika Tuhan Berkata. Lalu, Sulbi ini juga sering banget ngadain ruang kolaborasi dan kelas inklusi nih, semacam menyediakan program edukasi non-formal dan kelas inklusif, ya, termasuk bagi anak-anak di Panti Asuhan, supaya mereka mendapatkan ruang tumbuh yang setara. Nah, buat kamu nih, yang penasaran sama komunitas ini, bisa cek langsung di Instagram mereka di @sulbisemarang.
1: Hey, teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ini udah 20.30 tahun Pro 2 ya. Waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Ya kan, kau pasti penasaran nih, aku tuh ngobrolin apa di malam hari ini dan siapa narasumber di malam hari ini tahun Pro 2. Jadi itu ya, malam ini tuh kita bakalan ngobrol soal overthinking. Siapa nih yang tiap malam sering overthinking sebelum tidur? Nah, jadi tuh mungkin tiap orang pernah ngalamin ya gak sih, yang namanya badan udah capek nih, tapi pikiran malah makin rame pas mau tidur. Mulai dari mikirin masa depan lah, chat yang belum sempat dibalas lah, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya belum tentu terjadi. Overthinking di malam hari emang sering datang tanpa permisi, ya kan? Nah, makanya malam ini kita bakalan ngobrol lebih dalam tentang kenapa si overthinking itu sering muncul sebelum tidur dan gimana caranya menghadapi pikiran yang gak mau diam dan kenapa kita perlu lebih ramah sama diri sendiri. Nah, barengan narasumber spesial kita di malam ini tahun Pro 2 namanya Kak Yosia Margareta ya, dari komunitas Ruang Hati. Kita bakalan menemani malam kamu dengan obrolan yang lebih hangat, jujur, dan mungkin bisa bikin hati kamu sedikit lebih tenang ya. Kita sapa dulu nih Kak Yosia. Halo Kak Yosia, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, gimana Kak Yosia kabar di malam hari ini?
1: So far so good, bagus. Okay, baik ya. Hari ini kabarnya.
0: Oke, okay, ini belum jam overthinking biasanya ya Kak ya, belum ya.
1: Nanti kalau lampu udah dimatiin ya.
0: Bener, itu tuh yang bikin, aduh tiba-tiba langsung overthinking. Tapi Kak, sebelum kita masuk ke topik nih, mungkin kenalan dulu nih Kak sama komunitas Ruang Hati itu. Sebenarnya komunitas apa nih, dan Kak Yosia ini di komunitas itu di bagian apa nih Kak?
1: Oh iya, halo semuanya, aku Yosia Margareta. Komunitas Ruang Hati ini sebenarnya kita tuh isinya tempat untuk saling mengerti, saling mengenal. Di situ ada juga tempat curhat. Dan kebetulan saat ini komunitas Ruang Hati kita udah buka untuk di area Jabodetabek. Jadi memang asal muasalnya kan kita memang skupnya untuk teman-teman dari manapun ya. Cuman karena kita memang mau mengembangkan untuk membuka secara offline di Jabodetabek, makanya saat ini aku running untuk di Jabodetabek, kayak gitu.
0: Oke, berarti kakak Yosia ini salah satu ownernya kayak pendirinya ya kayak, atau founder?
1: Enggak, aku kita bersama-sama lah. Oke. Okay. Kalau founder Ruang Hati kita ada Dr. Steven, beliau adalah psikiater. Dan kita ini volunteer-volunteernya gitu. Jadi kita bersama-sama untuk membuka yang di Jakarta.
0: Oke. Berarti udah sampai sejabodetabek ya buat komunitas dari Ruang Hatinya sendiri ya. Okay. Yes. Nah, kita masuk ke topik kita nih Kak Yosia. Banyak kan orang-orang itu ngerasa overthinking justru muncul nih pas-pas di malam hari sebelum tidur. Kenapa tuh Kak? Faktor apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Kak Yosia?
1: Oke, kenapa sering muncul sebelum tidur gitu ya? Jadi emang karena aku rasa malam itu satu-satunya waktu di mana semua tuh mulai pace-nya tuh melambat gitu ya. Jadi kayak siang kita sibuk gitu ya, mungkin kuliah, kerja, ngurusin ini itu gitu kan. Mungkin kita juga udah biasa scrolling sosmed. Jadi tuh banyak yang ngedistract apa yang sebenarnya mungkin masalah-masalah yang lagi ada gitu ya. Nah, ketika malam suasananya udah mulai sepi, tadi aku bilang lampunya udah matiin. Nah, pikiran-pikiran yang belum selesai, belum kita selesaikan, entah ada masalah di luar kerjaan atau masalah kerjaan yang memang belum selesai, akhirnya mereka muncul kayak ini aku belum dipikirin loh gitu. Makanya kayak kadang tuh badannya udah capek tapi malah ngajak rapat nih masalah-masalahnya gitu.
0: Oke. Okay. Makanya itu rentan banget muncul di malam hari sebelum tidur ya Kak Yosia ya. Berdasarkan mungkin pengalaman juga tuh yang kamu alamin hari-hari yang belum kelar, seharusnya bisa dipikirin besok tapi malah kepikirannya malam-malam tuh. Jadi enggak bisa tidur. Tapi Kak Yosia, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama overthinking tadi Kak, dan gimana nih cara kita tahu kalau kita sedang mengalami overthinking Kak Yosia?
1: Oke, kalau menurut aku sebenarnya overthinking itu ketika kita mikirin sesuatu sampai muter-muter terus di kepala. Jadi mikirin terus, tapi nggak bener-bener nyampe ke solusi. Misalnya abis ngomong sama orang gitu ya, terus kita kepikiran, tadi aku salah ngomong nggak ya, tadi aku nyinggung perasaannya nggak ya? Sebenarnya awalnya itu normal ya, maksudnya itu sebenarnya respon yang normal untuk manusia. Tapi kalau misalnya 2 jam kemudian, 3 jam kemudian kita masih mikirin itu dan gak ada solusinya, ditambah skenario-skenario selanjutnya, aduh besok kalau ketemu dia lagi gimana ya? Nah, itu yang baru disebut dengan overthinking.
0: Itu bedanya kayak overthinking ya kan. Kamu mikirin hal itu terus berulang-ulang, berjam-jam, tapi gak mikirin solusinya. Tuh, makanya rentan banget. Dan biasanya tuh terjadi di umur-umur anak muda ini ya, kayak kenapa nih Kak? Lebih rentan terjadi di usia-usia remaja kalau buat overthinking ini nih Kak Yosia.
1: Karena mungkin most likely kita kan masih ketika di usia muda ini kita masih belum banyak untuk punya solusi yang clear gitu ya. Jadi akhirnya membuat kayak, aduh ini gimana ya, ini solusinya harus gimana, ini kayak enaknya gimana ya. Jadi kayak kita belum dapat solusinya, makanya itu kan overthinking, kayak kita mikirin terus, tapi kita belum dapat solusi, tapi kita pikirin terus gitu.
0: Bisa jadi sih kayak, karena di usia-usia kayak gini, belum ketemu solusi, ya kan, lebih sering overthinking tiap malam, sampai nggak bisa tidur, sampai keganggu banget itu. Tidurnya jadi kurang berkualitas gara-gara overthinking ya, kayak itu mengganggu banget sebenarnya sih. Nah, abis ini nanti kita bakalan bahas lebih dalam, Tom Pro 2, ada solusi nggak sih dari Kak Yosia nih ya, nanti kita bakalan tanya-tanya. Abis ini Kak Yosia, karena ini obrolan kita ada 2 segmen, Kak Yosia, yang pertama kita break dulu satu lagu aja Kak ya, tapi teleponnya jangan dimatiin Kak, mungkin boleh ditahan aja ya. Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut ngobrol lagi ya. Buat kamu yang sering overthinking sebelum tidur, abis ini kita lanjut ngobrol lebih dalam lagi barengan Kak Yosia Margareta dari komunitas Ruang Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam. Tompro 2 masih ada aku, Avian Sanes, yang nemenin kamu ya. Kita masih ngebahas soal sering overthinking sebelum tidur barengan Kak Yosia Margareta dari komunitas Ruang Hati. Halo Kak Yosia, balik lagi ya Kak.
1: Iya, halo.
0: Oke, tadi kita udah bahas nih Kak ya, biasanya tuh penyebab dan overthinking dan kenapa biasanya menyerang anak muda. Tapi Kak, kalau misalnya kita ngomongin soal kebiasaan nih Kak Yosia, apakah kebiasaan main HP atau scrolling media sosial sebelum tidur itu tuh bisa memicu overthinking tadi Kak Yosia?
1: Bisa banget, karena sebelum tidur itu kan sebenarnya otak kita kan udah mode bersiap untuk istirahat ya. Tapi kita malah kasih dia banyak informasi baru. Nah, dari informasi baru itu kita bisa ngelihat pencapaian orang lain, atau kita cuma niatnya cuma scrolling 5 menit, tentunya jadi mempertanyakan hidup sendiri gitu, atau mungkin ada informasi apa yang bikin kita kepo banget gitu. Nah, itu makin mengganggu pikiran kita untuk semakin ramai.
0: Oke, jadi mungkin bisa dihindari ya Kak ya, untuk main HP, scroll HP sebelum tidur. Ya namanya juga, aduh anak muda Gen Z apalagi Kak, ya kan mau tidur, cek apa? HP, bangun tidur yang pertama juga HP yang dicek ya kan.
1: HP dulu.
0: Jadi memang susah sih kayaknya ya, cuman mungkin bisa dicoba ya kalau memang kamu lagi ngalamin yang namanya overthinking yang udah ganggu banget. Ada gak sih Kak Yosia tanda-tanda overthinking yang udah mulai ganggu kualitas tidur dan kesehatan diri sendiri nih Kak?
1: Yang pasti biasanya tidurnya mulai terganggu. Tidur itu kita kan standarnya minimal 8 jam ya. Jadi jam tidur mulai berkurang, atau ketika mau tidur tuh susah tidur karena kita terlalu rame nih, pikiran kita banyak pikirannya bercabang, lalu atau gampang kebangun itu juga, atau bangun pagi tapi masih capek rasanya, kayak nggak lelap tidurnya gitu. Terus siangnya jadi susah fokus, atau gampang emosional, atau energinya juga bisa cepat habis. Karena sebenarnya otak kita jadi nggak benar-benar istirahat.
0: Ya. Gitu. Oke, itu kalau misalnya tanda overthinking tadi yang udah mulai keganggu ya kayak, termasuk ke kualitas tidur dan juga kesehatan diri sendiri. Tapi nggak cuma itu aja nggak sih Kak, efek buruk dari overthinking tadi, apabila nih terjadi terus-menerus Kak, itu bisa berdampak juga nggak sih sama kesehatan mental ataupun fisik Kak Yosia?
1: Oh iya benar, karena kalau misalnya fisik itu udah pasti banget ya, karena kan itu badan kita recovery-nya, semua organ-organ tubuh kita recovery ketika kita tidur. Dan akhirnya karena tubuh kita nggak selalu bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang cuman pikiran nih kalau kita bicara mental ya. Jadi walaupun kita cuman duduk atau rebahan, tubuh kita tuh tetap bisa merasakan cemas, bahkan lelah gitu loh. Makanya kalau berlangsung lama, itu bisa mengganggu ke kesehatan mental juga.
0: Oke, benar banget ya. Ternyata bukan cuma mempengaruhi kesehatan fisik, kualitas tidur, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental tuh. Jadi buat kamu nih yang overthinking, aduh mungkin bisa nih dicoba dari sekarang ya kan, untuk mengurangi overthinking tadi. Kalau memang belum ada solusi, mungkin, tapi Kak, termasuk gak sih Kak Yosia kalau misalnya memendam perasaan nih atau terbiasa nyimpan masalah sendiri, itu tuh bisa ngebuat seseorang lebih mudah overthinking nih Kak?
1: Oh iya, menurut aku ya banget. Karena ketika kita gak punya tempat untuk mengeluarkan apa yang kita rasakan, nah semua akhirnya numpuk di kepala. Itu yang akhirnya juga menggerogoti secara mental ya. Makanya kadang setelah curhat, kita bisa bilang kayak, masalah belum selesai sih, tapi kok rasanya lega ya gitu. Karena beban itu lagi nggak ditanggung sendirian gitu. Paling nggak kita sudah mengeluarkan emosi kita, unek-unek kita, walaupun nggak ke orangnya langsung mungkin.
0: Oke, berarti penting lah kayak buat bercerita sama siapapun ya kayak, apabila kamu mengalami permasalahan, mungkin cerita sama orang itu kan nggak semuanya sudah solusi ya kayak, mungkin dengan kamu cerita aja, nah itu udah bisa ngebantu mengurangi beban kamu tadi. Oke, tapi ada tips nggak nih dari Kak Yosia nih, pas pikiran kita tuh mulai rame nih Kak sebelum tidur, ada nggak sih Kak langkah sederhana yang bisa dilakukan supaya kita bisa lebih tenang nih Kak?
1: Oke, yang pasti yang pertama jangan panik ya, karena seringkali kalau kita panik malah stres jadinya, ditambah pikiran kita juga lagi stres. Nah, kalau aku menyarankan untuk menulis apapun yang lagi di kepala. Kebetulan aku kan juga seorang penulis.
0: Oh, oke.
1: Jadi overthinking, sebenarnya bukan overthinking. Kadang itu dimulai dari ide-ide yang keluar di kepala untuk jadi bahan tulisan. Itu juga keluar biasanya malam-malam, karena kan pagi sampai siang sampai sore itu sibuk gitu ya. Nah, ide-ide ini baru keluar tuh ketika malam, supaya itu nggak berbuah menjadi overthinking yang aku pikirin terus. Aku masukin itu ke dalam tulisan. Jadi aku suka journaling. Apapun itu, nggak perlu rapi. Apa yang emang kita lagi pikirin? Atau mungkin teman-teman yang juga mulai udah kerja, atau mungkin kuliah gitu ya. Mungkin mereka baru kepikiran, oh iya besok tuh harus ngapain ya? Aduh besok mau meeting ini gitu ya. Itu juga bisa dicatat. Makanya aku tuh punya satu buku journaling yang isinya random aja. Aku lagi kesel, atau aku ada peristiwa apa yang bikin aku sedih hari ini, itu aku tumpahin semua di situ. Dan yang kedua adalah ya yang tadi ya, penting untuk punya safe person. Kalau aku selalu bilang kayak orang yang tempat aman kita bercerita, tempat aman kita curhat. Makanya kenapa di Ruang Hati ada namanya tempat curhat gitu.
0: Baik. Oke, okay, berarti kalau dari Kak Yosia nih, kalau misalnya lagi overthinking, mulailah coba buat menulis ya, kayak kalau misalnya kamu merasa nggak ada tempat buat cerita, ya udah coba menulis aja. Oke. Okay. Tapi ada juga nggak nih Kak, gimana caranya melatih diri sendiri deh supaya nggak terus mikirin hal-hal yang berada di luar kendali kita Kak?
1: Itu makanya. Menurut aku the power of menulis ya, kayak jadi ketika kita menulis, kita menumpahkan apa aja yang menjadi permasalahan kita. Kadang kan kalau misalnya cuma dipikirin, ntar dia lewat, ntar dia malamnya muncul lagi, habis itu paginya lupa lagi gitu kan. Ketika menulis, kita mencatatkan semuanya. Nah, kalau dicatat, kita bisa baca lagi. Dari situ kita mulai bisa melihat mana yang memang ini bisa diselesaikan, mana yang enggak. Kalau bisa diselesaikan, kita lanjutin cari solusinya. Tapi kalau misalnya kita rasa ini udah di luar kendali kita, udah nggak bisa kita pakai kekuatan kita sendiri, itu memang harus belajar dan namanya ikhlas. Ada hal-hal yang memang ada di kendali kita, ada yang enggak. Karena misalnya kayak respon orang, bagaimana orang melihat kita, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol.
0: Ya, benar.
1: Mau bagaimana orang, nah itu adalah seni yang lain lagi tuh, kita belajar tentang ikhlas.
0: Wah, gitu. Ternyata banyak banget nih ya yang bisa kita pelajari ya kan, dari melatih diri supaya nggak mikirin hal yang berada di luar kendali. Mungkin kalau masih di dalam kendali, mungkin kita bisa coba bercerita atau menulis ya Kak Yosia ya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak di luar kendali kita sebagai manusia, mau nggak mau harus diikhlasin ya Kak ya. Jangan tuh dibikin menumpuk di pikiran kamu, masa hidup kamu tuh stuck di sana aja kayak kita harus maju.
1: Masih banyak yang bisa kita jalanin, soalnya masih banyak yang kita harus cari solusinya.
0: Tuh bener banget. Tapi Kak gimana nih kalau misalnya overthinkingnya terjadi hampir tiap malam, kapan nih Kak seseorang sebaiknya mulai mencari bantuan profesional, dan bisa nggak nih Kak kalau misalnya minta bantuan ke komunitas Ruang Hati, itu caranya gimana Kak Yosia?
1: Oke, ketika overthinking itu mulai ganggu hidup sehari-hari, tidur terganggu, kerjaan terganggu, hubungan dengan orang lain terganggu, atau kita ngerasa capek karena isi kepala sendiri gitu ya, apalagi kalau sudah sampai ganggu ke kualitas sehari-hari gitu ya, jangan pernah nunggu sampai hancur dulu untuk nyari bantuan. Karena salah satu pengalamanku, aku ada sakit aritmia, jadi itu salah satu gangguan di jantung. Salah satu pemicunya adalah karena aku sering begadang. Begadangnya juga nggak ngapa-ngapain karena susah tidur gitu ya. Nah, baru di situ aku baru cari bantuan profesional. Kalau memang dirasa kalau dirasa sudah terlalu berat dan sampai ganggu ke apa namanya fungsi fisik, menurut aku lebih baik cari ke psikolog atau psikiater terdekat. Tapi kalau misalnya cuman dirasa masih cuma susah tidur gitu, belum mengganggu, dan kalian sudah mulai aware, nah itu pentingnya kenapa punya safe person, dan salah satunya adalah menurutku Ruang Hati. Jadi di Ruang Hati ini mungkin bisa nanti cek sosmednya Ruang Hati. Ada yang di seluruh Indonesia, yang pusatnya kita, ada juga yang di Jabodetabek. Yang di pusatnya kita menyediakan ruang curhat. Jadi paling enggak mungkin teman-teman yang lagi overthinking, bisa cari safe person di sana untuk bisa bercerita dan curhat, paling nggak menumpahkan isi pikirannya sebelum itu mengganggu. Jangan sampai seperti aku.
0: Iya, benar Kak ya.
1: Gitu.
0: Karena Kak udah mengalami ya, Kak Yosia ya.
1: Iya.
0: Oke, tuh buat teman-teman bisa langsung menghubungi ya komunitas Ruang Hati ya. Itu terbuka buat siapa aja, siapapun ya Kak ya, yang mungkin butuh tempat buat curhat. Nah, bisa nih Tampro 2. Terakhir deh Kak Yosia, pesan yang mau Kakak sampaikan buat Tampro 2 ya Kak ya, atau pendengar kita yang sering ngerasa capek sama pikiran sendiri sebelum tidur, ada pesan nggak dari Kak Yosia nih?
1: Oke, aku mau bilang mungkin saat ini teman-teman yang lagi berjuang dengan sesuatu yang mungkin gak bisa semua orang lihat karena overthinking kan ada di kepala ya. Dan aku paham kalau itu pasti capek, tapi jangan lupa gak semua pikiran harus diiyain. Gak semua ketakutan itu akan jadi kenyataan. Gak semua skenario yang kalian takutin itu akan jadi kenyataan. Dan kita gak harus menyelesaikan semua masalah hidup itu malam ini juga. Istirahat dulu, besok dunia masih ada. Dan kalau suatu hari rasanya terlalu berat, jangan hadapin semua sendirian. Ada profesional yang bisa membantu, ada orang-orang terdekat kalian yang mungkin bisa membantu, kalaupun gak ada, ada Ruang Hati yang bisa membantu.
0: Oke, thank you banget atas waktunya Kak Yosia di malam hari ini ya. Jadi kita bisa nih mengatasi overthinking sebelum tidur. Tapi buat kamu nomor 2 benar loh, kalau misalnya mengalami permasalahan yang serius, langsung aja menghubungi komunitas Ruang Hati ya. Tertutup terbuka buat siapa saja nomor 2, oke. Kak Yosia, semoga bermanfaat banget obrolan kita di malam ini. Nanti ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Yosia ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Salam juga Kak buat teman-teman di komunitas Ruang Hati ya, dari Pro 2 Semarang ya. Yep.
1: Oke,
0: sama-sama Kak Yosia, selamat malam.
1: Malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini. Iya kan, kamu sering overthinking sebelum tidur, itu tips dari Kak Yosia tadi ya. Memang semua yang kamu pikirkan itu bahkan ada yang di luar kendali. Kalau memang di luar kendali kamu, memang udah gak ada solusinya, mau gak mau jalannya memang harus ikhlas Tom Pro 2. Ya kan, kita kan juga diajarin tuh sebagai manusia harus ikhlas. Ya kan, di momen Idul Adha ini kita harus belajar ikhlas, belajar merelakan. Karena mungkin gak semua yang kita pikirin itu berada di luar kendali kita, oke? Tapi kalau kamu memang butuh bantuan, ya lagi berat banget masalah kamu, bisa coba aja DM Instagramnya komunitas Ruang Hati ya, nanti pasti dibantu, oke? Thank you banget buat kami udah dengerin, kita lanjut lagi abis ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sampai jam 12.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kalau masih dengerin aku, Avian Sanes. Ini baru jam 9 lewat 9, wah. Waktunya tuh masih banyak banget. Waktu aku buat nemenin kamu, tapi ini udah jam 9 ya kan. Kamu tahu jam 9 waktunya kita request lagu, kita sharing-sharing, kita curhat-curhat malam ini. Nah, karena kemarin tuh sibuk banget kita ngomongin setan ya kan, tapi yang komen kebanyakan bahas makanan-makanan yang di Semarang lah, kulineran. Oke, malam ini kita bahas ya soal rekomendasi kuliner enak di Semarang ya kan. Tapi kalau di Instagram tuh aku bikin votingnya adalah kamu lebih suka tes makanan mana? Karena kalau aku bikin suka makanan kuliner Semarang yang mana gitu. Jadi ini aku memihak satu makanan kan. Jadi aku bikin votingnya kamu lebih suka tes makanan mana? Apakah yang manis, yang pedas, yang asin, atau yang asem ya kan? Nah, kamu lebih milih yang mana? Terus nanti isi question box-nya ya. Rekomendasi dong makanan favorit kamu itu apa? Boleh di Semarang, boleh di luar Semarang nih. Biar nanti orang-orang yang dengerin tuh, yang belum pernah dengar, siapa tuh tertarik dan pengen nyobainnya kan. Aduh, lagi musim daging-dagingan, lagi pengen daging sebenarnya. Karena kan kemarin itu kurban kita nggak dapat daging anak kosan kan. Agak sedih sebenarnya sih. Ini teman pro 2 diajakin nyate pada nggak mau, pada sibuk, pada punya acara masing-masing ya kan. Atau pada mabok daging semua, udah habis dagingnya kali ya. Nah, buat kamu yang pengen gabung teman pro 2 bisa di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp pro 2. 081-565-10953. Boleh juga ikutan voting di Instagram ya, Edit Produ SMG. TikTok nanti siap-siap di 2115 aku bakalan live. Jadi jangan lupa stay tune di @produ_smg.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Buat kalian yang pengen gabung di malam ini, kita udah mulai live di TikTok ya, di @pro2smg, langsung aja join. Dan rekomendasiin dong kuliner-kuliner enak di kota Semarang. Soalnya kemarin kita bahas setan, pada bahas kulineran. Ini disuruh bahas kulineran, gak ada yang mau bahas. Gimana nih orang-orang Semarang nih? Mana keluarin rekomendasi-rekomendasinya, di mana mie ayam paling enak, bakso paling enak di Semarang ya kan? Biar kita cobain. Atau nih kulineran malam nih, tim kulineran malam kayak misalnya Soto Yesus, Soto PK, apalagi guys kulineran malam yang benar-benar dicari-cari orang. Atau lontong yang di depan Java Mall itu gak sih, ada lontong gak sih namanya, ya gak sih? Terus di Peleburan juga ada lontong sama bubur ayam, itu juga malam jualnya ya kan? Kan banyak tuh rekomendasi kuliner-kuliner yang ada di kota Semarang. Nah, kalau punya rekomendasi apa? Setahu aku ya, sambil request lagu, jangan lupa di follow TikToknya kita di @pro2smg ya. Lagunya Change, nanti aku cariin kayak, kalau gak ada nanti boleh ganti. Oh, yang Closer The Chainsmokers. Oke, kayaknya ada, nanti aku putar habis ini. Buat kalian yang masih pengen gabung, langsung aja sekarang bisa di live chatnya RRD Digital, bisa di WhatsApp Pro 2 juga bisa, 081-565-10953. Atau ikutan voting di Instagram juga bisa banget, di @pro2smg. Jangan lupa kasih tahu ya, rekomendasi kuliner enak di kota Semarang. Atau di sini ada yang luar Semarang. Mungkin kamu tahu tuh yang terkenal di Semarang apa, boleh juga dong gabung malam ini. Jangan lupa sambil request lagu ya, ikutan join di TikTok kita sekarang di @pro2smg. Aku temenin kamu sampai jam 12.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mana tadi teman-teman rekomendasi kuliner di Semarang tuh? Tadi banyak yang rekomendasi, ada mie ayam apa namanya, hayo, mie ayam Turki ya, yang katanya di dekat rumah sakit Elizabeth ya kan. Tadi juga ada bilang ada es krim di Peleburan, ada juga tadi yang bilang sate Taichan Konichipi yang di Peleburan. Pokoknya banyak sih kalau misalnya kita ngomongin rekomendasi kulineran yang ada di kota Semarang. Es krim Mas Bro namanya, itu es krim apa dijual hayo? Bukan kayak es puter gitu kan? Dulu kan aku di Solo nyobain es puter tuh kan, ramai banget yang nanyain itu di mana, itu di mana. Udah bilang di Solo, pada nanyain di Semarang. Tapi di Semarang ada nggak sih yang jual es puter kayak gitu, teman-teman tahu nggak? Gak tahu ya. Di daerah Semarang Utara aku pernah nyobain, Semarang Utara nggak itu ya? Ada es puter, dia jual es puternya sama gado-gado gitu teman-teman. Jadi itu rasanya ya lumayan enak lah ya kan. Ada kok di dekat Akpol katanya. Kalau Hayo nih tahu semua. Pentol Pak Min di mana tuh? Pentol Pak Min di daerah mana? Tadi ada yang bilang lekernya di Berumbungan itu kan, yang legend itu kan. Sayang aku kurang suka sih kalau buat makanan yang manis-manis, jadi mungkin kurang tahu ya kan. Tapi banyak sih rekomendasi kuliner yang ada di kota Semarang. Soto PK ya, kalau tengah malam tuh soto PK. Terus soto Yesus ya kan, tengah malam tuh bukannya. Atau di Raja Mara juga ada sate Padang sampai tengah malam ya kan. Kadang aku tuh lewat sana jam 12-an masih buka loh, waktu nyari kopi sih. Leker pakai telur sosis enak katanya, emang ada. Aku pernah nyobain leker itu yang di ini guys, di sampingnya Paragon, dia pakai motor gitu yang jual, itu lumayan enak lekernya tuh. Dulu adekku sering beli kan, jadi pernah nyobain, lumayan enak sih rasanya, dan harganya juga lumayan terjangkau ya kan. Nah buat kalian ada rekomendasi makanan kuliner apa lagi yang dia di Semarang, boleh rekomendasiin di malam ini, kita bahas bareng-bareng ya.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: buat kamu teman berdua untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja, keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul
1: ya. Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman produa lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita nggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita nggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset,
1: saset, kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di peleburan. Hai kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuma butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Pak, ya.
0: Iya, agak berat ya. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses jadi arsitek.
1: Langan, tapi
0: cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya, tapi kan
1: kita kan nggak tahu benar sifat jurusannya apa ya.
0: Iya benar.
1: Ini kan atau ini kan dari kita sendiri ya.
0: Iya, mungkin Shiva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah. Ya. Benar. Gitu ya Shiva ya. Pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah, ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, ah aku kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar
0: lagi. Iya, cari pacar lagi. Kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh, aha.
0: Iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Shiva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya untuk 4 semester ke depan. Semoga kamu lulus tepat waktu ya. Amin. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Shiva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

untuk juara minggu ini masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sebuah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritanya tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kau masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2, masih ada aku Avian Sanes ya. Jadi kita udah mulai ngomongin rekomendasi kulineran di Semarang ya kan. Tadi udah ngomongin bakso, sampai bakso yang full kaldu sapi, full tetelan ya kan, harganya berapa. Sampai waiting list 30 menitan, aku udah ngalamin soalnya kan. Nah, tapi itu kalau misalnya rekomendasi makanan malam itu banyak yang bilang cobain mie gacoan gitu, cobain wismi, cobain bakmi Jawa gitu kan. Kenapa sih kalian makan mie terus? Aku tuh udah membatasi kalau makan mie tuh jarang-jarang teman-teman. Karena tuh memang, tapi tuh beda ya kalau misalnya mie yang di apa? Mie yang langsung jadi yang instan sama mie yang dijual di gacoan itu beda nggak sih sama mie instannya kan? Nah kalau itu orang nyamain gitu kan mie instan, mie ini pokoknya itu dibatasin. Karena tuh dulu ada yang ngomong kalau makan mie itu dibatasin, mungkin seminggu sekali ya kan, atau bahkan sebulan cuma dua kali, makin dipersingkat lagi ya kan. Boleh diganti tuh kalau misalnya kamu lapar tengah malam, diganti sama telur, katanya lebih sehat juga ya kan. Enak ya malam-malam gitu hunting street food katanya. Aku tadi bacanya seafood loh Rin. Udah lama gak makan seafood. Bener guys, di Semarang itu ada seafood enak. Di Simpang 5, aku lupa namanya apa, dulu pernah beli di toko oren kan. Itu tuh kayak masakan Manado. Orang Makassar, Makassar Manado ya, pokoknya Sulawesi lah. Itu bener-bener enak banget. Sampai itu makan kerangnya itu sampai bener-bener enak, sausnya itu bener-bener pedes banget. Ya, bukan Bu Endang, dia di Simpang 5, aku gak tahu namanya apa. Waktu itu pernah beli random kan di toko oren, pas nyampe itu bener-bener enak banget. Pokoknya di Simpang 5 sih, aku random nyari seafood. Terus dia ada jual kerang-kerangan. Aku lihat tuh di Simpang 5 sih, cuman lupa namanya apa. Kalau Bu Endang aku tahu itu dekat kosanku lama. Ya, lumayan enak sih, cuman juga antrenya juga lumayan panjang ya kan. Nah, buat kamu Tom Pro 2, rekomendasi kuliner apa lagi yang mau kamu kasih di malam hari ini? Boleh yuk join di TikTok kita, diet Pro 2 SMG. Aku masih live nih sampai jam 11.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Wijaya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia. It's about to be so damn

Ngomongin soal nasi Padang tuh ya, yang lagi baru di Semarang, yang di Kota Lama kan, pagi sore akhirnya buka di Semarang, itu katanya enak, gulai kepala kakapnya enak, gulai tunjangnya enak, rendang juga mantep. Iya, itulah bedanya gulai asli Padang ya kan, sama gulai yang bukan asli Padang. Aku udah beberapa kali nyobain gulai yang bukan asli Padang tuh, kayak beda aja gitu. Ada sesuatu bumbu yang kurang, tapi gak tahu apa kan, karena kan kita bukan orang pemerhati bumbu kan. Cuman tuh bener, kalau makan masakan Padang asli itu kan, sama kita bandingin sama masakan Padang yang KW, itu tuh benar-benar beda banget. Apalagi kalau misalnya yang namanya Padang murah tuh, aku makan di sana tuh kayak nggak ada rasa gitu kan. Mungkin karena harganya murah, sangat friendly lah buat di kantong kita anak kosan kan. Jadi dulu sering beberapa kali makan di sana gitu. Karena murah banget, karena bayangin aja, nasi ayam sampai 9.000 loh guys, itu Padang itu kan murah banget itu ya kan. Walaupun mungkin dapatnya bagian yang kecil, sayap atau paha, tapi nggak apa-apa. Nah buat kalian yang pengen gabung di malam hari ini, kasih tahu lagi. Kalau udah makan Padang enak, nanti makan Padang KW, aduh bener sih, pengen hoe gitu kan, karena itu bener-bener beda banget rasanya. Buat kalian pengen gabung di malam ini, tinggal satu segmen lagi, ikutan voting langsung di Instagram, di @pro2smg ya. Karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting aku, voting kalian di malam hari ini di @pro2smg.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maafnya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang
1: Kepo, bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temanmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin, dan setelah itu kamu merasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu nggak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket, atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Slah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Kamu dua karena udah mau jam 11 waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya kan. Tadi aku bikin hasil voting di Instagram tuh ya. Kamu lebih suka tes makanan yang mana ya kan? Ternyata suara terbanyak itu adalah wow, yang asin sama yang manis dong. Ini fix orang Jawa semua ini. 36% suara, kita kasih tepuk tangan ya. Ya, jadi 36% orang itu milih yang manis, 36%-nya milih yang asin, dan 27% itu milih yang pedes ya. Dan aku sahabat dulu yang udah ikutan voting di malam hari ini, ada Reni underscore Keisha, ada Heti Dojunita, ada Hahapimot, ada Yahuts, ada Hai Okta, terus ada Anissa VTR, ada Rarida 12, Natut Kaila, Yuwaga Kure, Hilda Nadila, Atika Sari, terus ada siapa lagi di malam hari ini? Wah, udah ternyata lumayan rame ya di malam ini ya. Dan kita lihat dulu tanggapan-tanggapan dan peraduannya. Ada nggak sih makanan favorit mereka ya? Dari Kak Zania nih, Tampro 2, apa katanya? Sate kambing. Aduh, ngomongin sate kambing malam-malam nih. Sate kambing muda ya, kalau kata hari ini tuh enak banget ya kan. Wah, sama suka sate kambing kita, Kak. Aku tim Miss Dasium, Amis Lada Hasem. Hah? Maksudnya apa ini big secret nih? Emang ada ya Miss Dasium tuh apa sih, guys? Nggak paham aku. Baru dengar. Ada Anissa VTR, aku lebih suka yang manis atau asin, Kak, katanya. Manis, asin, pedes, katanya. Campur-campur dong ya. Hai underscore Okta, aku lebih suka martabak coklat keju, Kak, katanya. Wah, itu mah manis campur asinnya kan. Tapi kalau makan martabak tuh kalorinya coy ngeri ya. Dari Yahuts, nasi goreng cakalang, Kak. Wow, belum pernah nyoba tuh. Kayaknya tuh menu baru gak sih nasi goreng cakalang, apakah enak? Happy Mood, cobain konro deh, Kak, enak. Apa itu konro, guys? Tau gak kalian konro? Ada yang komen konro, katanya. Kamelia, bakso, Kak, katanya. Wah, di mana tuh bakso paling enak di Semarang? Cobalah rekomendasiin. Heti Dojunita, makanan kesukaanku ramen pedas, katanya. Aduh, dulu tuh ada di Ichiban namanya ya. Ichiban tuh lumayan enak ramennya, guys. Reni underscore Kesia, cinnamon roll, katanya. Wah, jadi buat kamu nomor 2 apapun itu, makanan favorit kamu ya kan. Pasti tuh orang-orang pusing gak sih, kayak sekarang tuh lagi makan daging semuanya daging-dagingan, semuanya daging-dagingan gitu kan. Tapi buat kita nih yang gak dapat daging pasti pengen banget ya kan, ngerasain kayak wah, dulu tuh waktu tinggal di rumah tuh makan daging tinggal makan gitu kan. Sekarang susah banget dapat daging. Karena udah ngekos ya kan. Jarang banget. Nah, thank you banget buat kamu nomor 2 buat yang udah gabung di malam hari ini ya. Besok aku libur dulu 2 hari. Kita nanti ketemu lagi di hari Senin ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku Fiansanes cabut. Selamat malam, selamat istirahat dan happy weekend.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Istilah brain rot ini semakin sering banget kita temui di media sosial. Apa sih brain rot ini? Jadi ini adalah istilah yang menggambarkan kondisi ketika otak nih terasa tumpul ya. Apalagi buat kamu yang jarang diasah otaknya, kebanyakan scroll-scroll TikTok, kebanyakan scroll-scroll Instagram, kebanyakan scroll-scroll media sosial deh pokoknya ya. Nah ini bikin otak kamu itu jadi nggak diasah gitu, jadinya tumpul teman produk. Fenomena ini juga merujuk pada kebiasaan scrolling video pendek tanpa henti yang mungkin kamu mikirnya ini buat nge-refresh pikiran sebentar aja lah, tapi ternyata itu bisa memicu kecemasan dan bisa menurunkan fokus kamu. Nah, pakar menilai kalau brain rot ini mencerminkan masalah nyata dalam cara otak merespons konten online. Ahli saraf dan juga psikolog menegaskan kalau kebiasaan ini bisa berpotensi memengaruhi perhatian, daya belajar, sampai kesehatan mental kamu, terutama buat kamu, para anak dan juga remaja. Jadi brain rot ini awalnya digunakan sebagai istilah yang menyebut konten ringan atau absurd yang gak masuk akal, tapi ternyata istilah ini bisa berkembang menjadi keluhan kolektif tentang efek media sosial yang dianggap ini bisa bikin penggunanya lebih cemas, sulit fokus, dan kehilangan kemampuan berpikir mendalam. Apakah kamu udah nemuin salah satu ciri-cirinya? Kalau udah berarti kamu harus direm ya, direm dulu. Jangan terlalu sering nge-scroll-scroll video di media sosial, apalagi videonya video yang pendek-pendek. Karena apa? Karena bikin otak kamu tumpul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

Time is a waste of time. No matter how much fault you find with another, and regardless of how much you blame him, it will not change you, Wayne Dyer. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kita dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

pertemuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ta'atum. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan barokah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada istilah yang kita kenal yaitu dengan hijrah. Yaitu hijrah biasa kita dengar di telinga kita. Apa itu hijrah? Yaitu adalah perpindahan di suatu tempat ke tempat yang lainnya. Maka kita kenal dengan istilah innal muhajirina wal ansor, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Siapa orang-orang muhajirin? Yaitu adalah orang-orang yang berpindah tempat, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari situ istilah hijrah dikenal. Nah, hijrah bukan hanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, akan tetapi hijrah juga dikembangkan yaitu dengan akhlak. Bahwa kita mengenal istilah hijrah yaitu perpindahan dari satu akhlak ke akhlak yang lainnya. Oleh karenanya kita perlu adanya hijrah juga. Hijrah dari keadaan satu ke keadaan yang lainnya. Hijrah dari kemaksiatan kepada kebaikan. Hijrah dari keadaan, hijrah dari tempat satu kepada keadaan yang lainnya. Dari orang yang dulunya melakukan kemaksiatan kepada yang tidak bermaksiat. Maka di situ dikenal yang namanya hijrah. Bahwa hijrah yang sesungguhnya sebenarnya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim sejati adalah orang yang orang Islam lainnya itu selamat dari lisannya, selamat dari caci makinya, selamat dari kejelekan tangannya. Wal muhajiru, siapa orang yang berhijrah sesungguhnya? Man hajaroma nahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu adanya kita memahami hijrah, yaitu coba kita berhijrah dari yang dulunya kita mungkin melakukan kemaksiatan menuju kebaikan, dari yang mungkin dulunya kita dalam keadaan apa menuju keadaan yang apa. Nah, perlu kita adanya hijrah dengan apa? Dengan tujuan adanya kita perbaikan diri. Berhijrah itu orang ingin berbaik diri. Ada orang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh ada orang yang merantau. Merantau pengen apa? Pengen lebih sukses daripada di desanya misalnya. Atau pengen keluar negeri, pengen lebih apa? Pengen lebih sukses dari yang keadaan sebelumnya. Itu namanya orang berhijrah. Begitu juga ketika kita berhijrah melalui revolusi mental, melalui berhijrah perubahan daripada akhlak, ya kita dengan harapan agar apa? Agar semakin baik, agar semakin baik dari kehidupan sebelumnya. Kenapa? Karena kita hidup itu bukan hanya untuk kita senang-senang, bukan hanya untuk kita melakukan sesuatu yang kita senangi, bergelimangan kemaksiatan, bergelimangan jalan kezaliman. Nah, itu bukan hanya itu. Hidup di dunia kita diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk melakukan hal-hal yang disenangi, hal-hal yang dikepingini, hal-hal yang berbau syahwat, berbau nafsu dan sebagainya. Akan tetapi coba kita sadari, kita hidup diciptakan oleh Allah di dunia pastinya bukan untuk itu, akan tetapi untuk lebih baik. Untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu menegakkan kebaikan, berakhlak baik, dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami, kepada Allah. Nah, barangkali kita mungkin ada yang belum beribadah, ada yang belum sholat, ada yang melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Mari kita berhijrah. Hijrah mental, hijrah akhlak, hijrah menuju kebaikan. Apa saja pastinya orang berhijrah pasti adalah ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat. Nah, dari situ kita perlu dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu kita memahami bahwa hidup bukan hanya untuk kita senang-senang, hanya untuk kita berfoya-foya, hanya untuk kita ketika melakukan pengen sesuatu, entah itu melanggar syariat, melanggar aturan, atau melanggar mendolimi orang lain, kita penuhi dan sebagainya. Akan tetapi kita hidup di dunia pastinya menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, orang yang taat, orang yang berakhlakul karimah, orang yang cinta terhadap agamanya sendiri yaitu Islam, dan orang yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang perlu kita capai. Semoga saja kita termasuk orang-orang tersebut, digolongkan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Pondasi apa yang harus dibangun lebih dulu? Dan ada tips nggak dari Mas Adam sendiri buat teman-teman yang mungkin hidupnya biar bisa naik level di Maslow gitu kan, dan engagement di sosmed juga baik gitu?
2: Kalau tips buat saya ya harus semangat ya, pasti semangat itu nomor satu. Yang kedua, jaga integritas dengan nyawa. Nah ini yang harus dimiliki sama anak-anak muda yang lagi mau merintis. Karena balik lagi ya tadi mbak, kalau kita gak dihormati orang, gak disayangi orang, kesempatan gak datang ke kita. Kita gak akan dipercaya sama orang lain begitu kan. Saingan kita kan banyak mbak. Hari ini tuh berapa orang yang lulus mungkin membuka bisnis yang sama kayak kita. Ya kalau kita gak update, kita gak punya integritas, ya kita kalah pastinya. Ya kita harus semangat, kerja keras. Makanya tadi kalau misalkan orang ngeslot, orang mungkin enggak mungkin, Pak. Karena ngerintis itu berat. Dari yang kecil dulu, pekerjaan yang sedang gitu kan, tiba-tiba nanti dapat yang besar itu kita udah siap. Nah, namanya bisnis ya proses begitu. Jadi ya, semangat.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Tom Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA, Susanti, mengatakan kebijakan itu menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berada di ruang digital maupun di lingkungan sosial. Susanti mengatakan pihaknya sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2025. Ia menyebut regulasi itu menjadi peta perlindungan anak di ranah digital atau PARD.
1: Info Pro 2.
0: Pengunjung wisata sejarah Lawang Sewu Kota Semarang dibohongkan dengan insiden seorang pria yang membawa senjata tradisional khas Dayak jenis mandau terjatuh dari lantai 2 bangunan bersejarah tersebut kemarin sore. Polisi pun meluruskan kabar yang beredar dan memastikan korban bukan melompat, melainkan terpleset. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Sugito membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan korban mengalami patah kaki akibat terjatuh dari lantai 2 gedung Lawang Sewu sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pengecekan polisi, korban diketahui berinisial HA berusia 32 tahun warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Di sekitar lokasi jatuhnya korban, polisi juga menemukan senjata tajam berjenis mandau yang dibawa oleh pria tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga teman Pro 2, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kode Naraoka secara straight set pada babak perempat final. Pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium kemarin tersebut dimenangkan

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Sabtu teman Produa. Selamat masih menikmati long weekend buat yang masih. Aku long weekendnya udah sampai kemarin Jumat aja deh. Kalau sekarang Faris Magriza balik lagi teman kamu, teman Produa tentunya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Yes, kita nikmatin hari Sabtu ini yang ini sebenarnya nggak dingin karena kayaknya aku baru nyadar tadi pagi entah semalam apa gimana ya hujan. Jadi berangkat dari rumah ke sini tuh kayak kok tanahnya basah semua. Ini apa yang terlewatkan dari hidupku nih kemarin ya. Apa enggak sadar loh. Yang jelas kita sama-sama bareng nikmatin pagi ini MQ Station, teruskan aku masih Lina nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Bah, badan saya ini kok rasanya gak karuan? Apa jangan-jangan saya ketempelan ya, Mbah?
1: Sini. Saya baca dulu auramu. Bener, auramu buruk, hitam.
0: Tolong saya, Mbah. Tolong.
1: Saya tidak bisa nolong kamu.
0: Lah, terus yang bisa nolong saya siapa, Mbah?
1: Ya kamu sendiri.
0: Maksudnya?
1: Auramu tuh buruk, hitam di paru-parumu. Itu akibatnya sebagai perokok. Makanya, kalau mau sehat ya berhenti ngerokok. Apalagi ini momen yang pas, hari tanpa tembakau sedunia. Dong, Pora!

0: cinta.
1: Kalau kita ngomongin Idul Adha pasti identik dengan yang namanya menyembelih hewan kurban ya, sapi atau kambing. Gimana udah dapet bakar-bakaran apa aja nih? Udah makan rendang berapa kali nih teman pro 2 ya? Aku urung. Aduh pengen lagi ya, jadi pengen ya. Dan wah main banyak juga di rumah aku, di kulkas aku tuh sampai satu freezer tuh penuh loh. Wah lumayan juga ya. Tapi gini, kalau kita ngomongin juga kurban, ya pasti ada kejadian-kejadian lucu yang suka kejadian. Termasuk juga salah satunya ini terjadi di Rembang, tepatnya di Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, di mana ada seekor sapi yang dilaporkan hilang semalaman. Dan ternyata ketemunya di mana? Ya, bukan pindah ke tempat lain, bukan cari lapangan rumput yang lain, tapi ada di dalam sumur tua. Ngapain lo? Lagi ngopo loh nih kono. Jadi sapi betina berwarna putih milik Bapak Suhadi ini hilang dari kandangnya di hari Rabu malam, dicari seharian, dan akhirnya di hari Kamis itu ketahuan sekitar jam 1 kalau sapinya itu ada di dalam sumur tua yang udah gak kepake dan kejebak udah lebih dari 12 jam. Dan bahkan dievakuasi sama BPBD, dievakuasi sama tim langsung ya, sampai pakai peralatan segala macam ya. Dan mereka coba ya mau diisi air gak bisa ternyata. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk mengikat tubuh sapi menggunakan tali, kemudian diangkat secara perlahan. Sumurnya sempit, dalam, makanya agak susah, dan bahkan sampai butuh waktu sekitar 2 jam dan akhirnya berhasil diangkat dalam keadaan selamat. Aduh, ini aneh-aneh aja ya. Kalau dulu tuh aku pernah ada cerita rumahnya Pak Ade aku kemasukan sapi kurban, itu juga pernah tuh. Jadi emang ada aja cerita-cerita uniknya. Kalau di tempat kamu mungkin ada gak sih yang aneh-aneh gitu kejadian, yang lucu-lucu gitu mungkin. Soalnya tuh suka ada aja gitu tiap tahun.
2: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: 3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: Jawa.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
2: Pasti ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya
1: iya,
2: happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
3: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
2: Loh, piye toh, Dim?
1: Dimas tuh kan lanang ya?
2: Ya malah aku ya seneng. Piye toh, Dim? Lo ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
2: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen, ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol iya, antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudune piye to Dim, kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Aduh. Dimas, biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
2: Ya ra iso cunya lanang ya nopo punya lanang.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
2: Ya, masa gak mau ceweknya dulu? Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
2: Nah,
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah okay belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak okay, mungkin cewek juga males kali ya.
2: Ya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
2: Ya, benar-benar. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi,
1: yeah,
2: kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ngeribet. Kamu kan kena no tanggung jawab. Kutu ngapeli. Kutu nolong sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Kenapa?
1: Ngulang tahun nih.
2: Lo gitu loh, maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
2: Komitmen gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu
2: banget ya.
1: Itu pasti siapapun mau enggak pakai HTS-HTS gitu.
2: Yaudah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini, yang dia nggak mau serius itu tadi. Gak apa-apa, enjoy dulu sekarang.
1: Enjoy dulu, atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
2: Gitu ya Dimas ya.
1: Oke.
2: Semangat Dimas.
1: Semangat.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, Prudua, kalau kita ngomongin soal komunitas-komunitas anak muda, ya kan, yang kreatif nih, yang ada di Kota Semarang, itu tuh banyak banget. Kayak kemarin aku sebutin tuh, komunitas anak muda namanya Doodle Art, ya kan. Jadi buat kamu nih, yang suka ngegambar ataupun bikin sketsa doodle, kayaknya cocok tuh gabung ke komunitas itu. Karena benar-benar kreatif banget, dan juga basicnya anak muda. Ditambah lagi satu lagi, kalau kamu suka, ya kan, ini komunitas yang bergerak di akar rumput. Wah, itu maksudnya apa tuh? Namanya Komunitas Histeria Semarang. Ya, komunitas dari Semarang yang aku sebutin tadi, mereka bergerak di akar rumput. Dalam artian ya, Histeria ini tuh terjun langsung loh dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terkhususnya di Kota Semarang. Histeria ini tuh bukan komunitas yang turun sama masyarakat setelah adanya masalah, ya kan? Tapi lebih kepada tindakan preventif ya, yang tujuannya buat nyadarin masyarakat. Sama halnya nih kayak kota besar yang lain. Semarang itu punya permasalahan-permasalahan sosial yang seringkali menjadikan rakyat kecilnya sebagai korban, ya kan? Adapun nih perhatian dari pemerintah kota terhadap situs-situs bersejarah di Semarang juga sangat kurang. Program pemerintah kota yang memusatkan pembangunan tanpa ngelihat konteks budaya dan historisnya, cuma akan jadiin Semarang ini kota antihistoris. Nah, makanya nih, Histeria ini hadir dan terjun langsung ke masyarakat. Program yang dibuat pun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat ya. Salah satu contohnya, misalnya program pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Jawa pada anak-anak di beberapa daerah perkampungan Kota Semarang. Dengan ngajarin bahasa Inggris tadi tuh, anak-anak secara nggak langsung dipersiapin buat menghadapi perdagangan bebas. Bahasa Jawa yang menjadi identitas anak-anak Semarang juga diajari nih dengan harapan supaya mereka mengingat akar budayanya dimanapun mereka berada nantinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua.

Rencana buat ngaktifin kembali stasiun kereta api Kaliwungu yang ada di Kendal ini dapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Kendal, karena ini bisa dibilang jadi salah satu solusi juga untuk nantinya masyarakat atau orang-orang yang bekerja di kawasan industri Kaliwungu ini bisa lebih gampang sebenarnya. Nah, ini menurut Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari, jadi kalau dari pihaknya bertemu juga dengan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, jadi rencananya ini sudah 90%, rutenya ini adalah Kaliwungu Kendal Semarang Purwodadi atau Kedung Sepur Kendal Semarang Purwodadi, jadi istilahnya adalah ya ini akan menjangkau ya di sekitaran mereka gitu istilahnya. Dan harapannya ini bisa meningkatkan perekonomian di Kaliwungu dan sekitarnya, termasuk juga di kawasan industri Kaliwungu, karena ini kan banyak orang-orang yang kerja di sana itu kan dari berbagai wilayah, terutama ada yang di Semarang lah, ada yang di mana. Nah, ini harapannya bisa mengurangi kepadatan lalu lintas yang ke sana. Jadi kalau misalnya banyak, ini kan bisa berpotensi macet. Nah, makanya salah satu yang bisa dibilang untuk mengurangi beban lalu lintas di daratnya itu adalah dengan mengaktifkan stasiun Kaliwungu. Karena nantinya juga ini punya dampak untuk perekonomian di Kaliwungu dan sekitarnya, termasuk juga untuk pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah tersebut.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeah, karena jam 7 udah tiba, waktunya apa? Yes, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote sekarang juga di Sate Lilit. Langsung aja ya, cus langsung aja. Kamu bisa vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Simpel kan? Gampang kan? Easy kan ya? Langsung aja vote ya. Orang sotar-sotar, langsung aja saya vote ya. Langsung aja sekarang ya. Langsung juga kita sebutin. Kita spill lagunya ada apa aja. Buat pagi ini bisa kamu vote. Yang pertama ada Fanny Sugi barengan sama Herwa dengan Jogja Lantai 2.